Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

8.2 kita mau update dulu ya, karena kabarnya ini gempa bumi berkekuatan M5.9 yang sempat mengguncang Kepulauan Seribu Jakarta, dan gempa bumi berkekuatan magnitudo M5.9 yang mana ini mengguncang Kepulauan Seribu Jakarta pada Sabtu pagi ini, Tuan Pro 2, dilansir dari akun resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di media sosial X, di mana gempa ini terjadi sekitar pukul 4:23 waktu Indonesia Barat, yaitu dengan kedalamannya berada di 376 km di bawah laut. Nah, gempa ini dipastikan tidak memicu gelombang tsunami. Gempa yang ada di barat laut Jakarta ini memang cukup terasa di Kepulauan Seribu dan terasa hingga di wilayah Bogor. Nah, kalau kita lihat Teman Pro 2, tidak lama berselang ini kemudian gempa lainnya juga terjadi di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ada gempa lagi kemudian terjadi di Nagakeo ya, yang berada di Nusa Tenggara Timur, Teman Pro 2. Nah, ini kalau kita lihat ya Teman Pro 2, kemarin juga sempat terjadi gempa juga 6,2 yang sempat mengguncang Maluku Barat Daya, dan namun tidak berpotensi tsunami. Ya, kemarin 11 September pun juga terjadi gempa Teman Pro 2 yang kemudian mengguncang seputar Maluku Barat Daya. Ya, sekitar pukul 18:56 waktu Indonesia Barat. Episenter gempanya terletak pada koordinat 7.44 LS dan 129.11 BT atau di 57 km timur laut Maluku Barat Daya, yaitu pada kedalaman 143 km Teman Pro 2. Ya, untuk getaran gempa sendiri terasa di Tiakur ya dengan skala 3 MMI, dan gempa ini sekali lagi tidak berpotensi tsunami. Ini dituliskan oleh BMKG dalam akun X-nya. Namun belum diketahui informasi lebih lanjut mengenai korban dan kerusakannya, Teman Pro 2. Kita berdoa agar Indonesia tetap aman, Teman Pro 2, dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana alam gitu ya. Karena belakangan ini kita udah banyak dengar sekali soal bencana alam, dan juga kita kehilangan yang masih menjadi doa juga, Teman Pro 2, masih dalam pencarian juga teman-teman jurnalis gitu ya. Nanti kita akan update juga nih beritanya, Teman Pro 2, karena pencarian masih terus dilakukan. Ya, pagi hari ini di Sepada sampai nanti di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Pada
3: selamat pagi teman Pradua,
4: teman terbaik kamu.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Hitungan Pro 2 ternyata memang kalau kita lihat ya, ini pencarian juga masih terus berlangsung, teman Pro 2. Dan yes, tim SAR sendiri kabarnya sudah berhasil menembus ke Pulau Sertung, tepatnya untuk mencari kelima jurnalis yang hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam upaya pencarian tersebut, tim SAR juga menghadapi kesulitan karena untuk menembus Pulau Sertung ini ada beberapa penyebab begitu ya. Seperti yang diketahui, lima jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi dari Gunung Anak Krakatau adalah Muhammad Bagas Koirunas dari Antara, kemudian Ari Basuki dari Merdeka.com, Donald Husni yang merupakan fotografer lepas, ada Yudhistira dari iNews, dan Daus dari Anadolu. Mereka didampingi oleh tiga kru kapal, yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surakman 60 tahun, dan pemandu guide Herianto berusia 49 tahun, di mana kelimanya berangkat menggunakan kapal cepat speedboat dari dermaga Pagedongan Carita, yaitu pada Senin 7 September 2026. Nah, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, memang komunikasi terakhir antara korban dan jurnalis Lampung ini terjadi sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Ya, namun komunikasi dengan rombongan terputus sekitar 15.04 waktu Indonesia Barat, di mana sejak saat itu keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal ini belum juga diketahui, teman Pro 2. Nah, tim SAR sendiri juga berupaya mencari 5 jurnalis tersebut hingga ke Pulau Sertung, di mana kepala kantor SAR Banten Al Amrat juga mengatakan bahwa Pulau Sertung ini menjadi daerah rawan untuk didatangi karena masuk ke dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Ya, radiusnya masuk di 3 km, dan sebagaimana diketahui bersama, data dari PFMBG yang menyatakan bahwa wilayah ini masih termasuk daerah rawan. Namun mereka akan tetap berupaya untuk mencari cara agar nantinya bisa masuk ke sana. Dan lagi-lagi berdasarkan data dari BMKG, BNPB, perkiraan memang tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan keberadaan korban. Ia juga menyebutkan kalau Basarnas ini juga telah memperluas area pencarian hingga ke Pulau Sangiang, yaitu menggunakan drone dari kapal negara Search and Rescue KN SAR Tetuka. Namun kendati demikian, pencarian belum menunjukkan hasil maksimal karena memang lokasi masih tertutup kabut asap. Nah, untuk hari ini informasi dari rekan-rekan di lapangan yang menggunakan drone melalui KN SAR Tetuka juga mencoba hal ini, namun hasilnya ini memang belum maksimal ya, karena kabut asapnya sangat tebal. Nah, Amra juga menegaskan Basarnas tetap mengacu pada informasi resmi dari BMKG dan PFMBG terkait bagaimana perkembangan cuaca serta kondisi di lapangan ya, demi keselamatan dari proses pencarian sendiri. Nah, setelah melakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan begitu ya, ini tim SAR gabungan kabarnya juga berhasil mendarat dan mengecek langsung Pulau Sertung serta dua pulau lainnya di sekitar Gunung Anak Krakatau Selat Sunda, di mana hasilnya belum ditemukan tanda atau petunjuk keberadaan dari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang. Ia juga menyampaikan kapal RIB 02 Banten dan RIB 02 Lampung didampingi KN SAR Tetuka telah menyusuri 3 pulau di sekitar Gunung Anak Krakatau, di mana 3 pulau tersebut adalah Pulau Rakata, Pulau Panjang, dan Pulau Sertung ya. Memang hari ini kabarnya cuaca sangat mendukung, di mana Gunung Anak Krakatau juga mendukung, sehingga teman-teman bisa merapat ke ketiga pulau tersebut dan bisa naik ke daratan untuk melakukan pencarian. Ya, Amrat juga menyebutkan kondisi Gunung Anak Krakatau mendukung proses pencarian. Tim yang mengecek juga dari Pulau Sertung juga mengenakan APD begitu ya. Dan juga belum disampaikan apa yang akan dikerjakan dalam pencarian hari ini. Ia juga menyebutkan akan ada evaluasi dan penyusunan rencana pencarian pada hari ini atau di hari kelima, teman Pro 2. Yes, kita doakan agar semua yang turun

0: Para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yes, teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang juga baru bergabung bersama dengan 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Karena pagi hari ini sudah hari Sabtu ya, teman Pro 2, mungkin bisa mengawali aktivitasnya olahraga kecil-kecilan dulu aja. Jalan 5 km dulu lah ya, mengelilingi rumah dulu, teman Pro 2, mengelilingi daerah tempat tinggal kamu. Sambil belanja, kalau ibu-ibu kalau pagi itu akhir pekan begini yang dikejar adalah pasar ya. Pasar, kalau gak gitu mau apapun deh, pokoknya mau belanja ya, mau olahraga, mau jajan pagi hari ini karena males masak jadi pengen jajan aja, boleh ya. Menyesuaikan aja pokoknya tahun Pro 2. Oke deh, yang pasti buat kamu yang lagi di jalan juga tetap hati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Karena aku masih bakal hadir sampai di jam 9 pagi nanti. Untuk sepeda pagi hari ini, ragam informasi menarik lainnya masih kita hadirkan. So, jangan kemana-mana.

Oke, itu Om Prudu, nanti sebentar lagi kita juga akan coba menghubungi dari teman-teman forecaster on duty BMKG yang bertugas. Tapi nanti ya, Om Prudu, pokoknya abis ini banget kita bakal kasih informasi cuacanya untuk kamu terkait bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 12 September 2026. Oke, dan kita lihat dulu nih Om Prudu, karena kalau kamu yang ada di Malang ya, dan kemarin juga pasti tahu ini kalau di seputaran alun-alun ya, kemarin ya kalau nggak salah acaranya, jadi sempat diselenggarakan ada doa bersama yang digelar teman berdua untuk teman-teman jurnalis. Jadi Malang Raya ini juga ikut mendoakan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di Selat Sunda. Kemarin juga dihadiri langsung ini Pak Wali ya, Pak Wahyu Hidayat juga ikut langsung teman berdua untuk duduk bersama dan ikut berdoa bersama. Ya, puluhan jurnalis Malang Raya ini juga menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang masih hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Doa bersama juga digelar di alun-alun Merdeka Kota Malang pada Jumat 11 September dan memasuki hari keempat pencarian. Para jurnalis ini duduk membentuk lingkaran dengan latar Masjid Jami Kota Malang. Zikir dan doa dipanjatkan untuk keselamatan dari 8 orang yang hingga kini belum diketahui keberadaannya setelah bertolak menggunakan speedboat dari perairan Carita di Kabupaten Pandeglang, Banten. 5 jurnalis tersebut adalah Muhammad Bagus Koirunas ya, pewarta foto kantor berita Antara dari Biro Banten. Kemudian ada Ari Basuki, pewarta foto senior Merdeka.com. Ada Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews. Dan ada Firdaus Wajidi yang merupakan jurnalis visual Anadolu Agency. Ada juga Donald Husni yang merupakan jurnalis lepas. Dan 3 kru kapal yang turut hilang yakni adalah Warta selaku kapten atau nahkoda, kemudian Surakman sebagai anak buah kapal ABK, dan Herianto yang bertugas sebagai pemandu teman berdua. Ya, doa dan harapan dari Kota Malang juga dipanjatkan, di mana koordinator doa bersama Hila Daningtyas mengatakan bahwa kegiatan ini juga menjadi bentuk ya sekaligus harapan agar seluruh jurnalis dan kru segera ditemukan dalam kondisi selamat. Sampai hari ini belum ada kabar terkait keberadaan teman-teman jurnalis, dan kita bisa merasakan betapa sedihnya keluarga karena kita juga punya anak dan suami gitu ya. Nah, menurut Hila, hilangnya 8 orang tersebut tidak hanya menjadi kekhawatiran rekan seprofesi, karena di rumah terdapat keluarga yang masih menunggu kepulangan mereka. Dia juga menyampaikan harapan agar proses pencarian ini segera membuahkan hasil dan mengingatkan bahwa tugas jurnalistik memiliki resiko, terutama ketika wartawan harus berada di lokasi untuk mendapatkan informasi secara langsung. Ya, doa bersama dipimpin oleh pimpinan redaksi Times Indonesia, Yatmil Ainun, kemudian ada Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga hadir dan ikut mendoakan keselamatan rombongan yang hilang kontak teman berdua. Nanti kita masih akan update lagi informasi menarik lainnya, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, karena setelah beberapa lagu berikut ini kita masih akan hadir kembali untuk informasi dari perkiraan cuaca wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Oke, Tamro 2, dan pagi hari ini kita mau update dulu bagaimana terkait informasi perakiraan cuaca untuk Malang Raya, Jawa Timur gitu ya. Akan disampaikan oleh Mbak Firda selaku forecaster on duty BMKG yang bertugas pada hari ini. Kita dengarkan bersama informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 12 September 2026.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Malang Raya untuk hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2026. Kondisi cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah pada pagi hingga sore hari dan berpotensi berawan pada sore hingga malam hari. Suhu udara diprediksi cukup panas pada siang hari ini, diprediksi mencapai 31 derajat Celcius, dengan kondisi udara cukup kering dengan kelembapan hingga 30% pada siang hari. Angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di pantai selatan Jawa Timur diprediksi mencapai 2 meter yang masuk pada kategori sedang. Bagi warga Malang Raya yang berencana berwisata atau beraktivitas di wilayah pantai selatan, dihimbau untuk berhati-hati dan utamakan keselamatan. Dengan memperhatikan prediksi cuaca yang saya bacakan tadi, warga Malang Raya dihimbau untuk kenakan tabir surya dan pakaian yang nyaman saat beraktivitas di luar ruangan, kemudian hindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan atau lahan, seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Jika perlu, kenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, karena pada musim kemarau polusi udara cukup meningkat. Dan selalu update informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG yang dapat diakses di kanal sosial media @info_bmkg_juanda atau @bmkg.iklimjatim dan juga aplikasi info BMKG. Demikian, terima kasih.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Weekend Pro 2, weekend atau akhir pekan itu memang kalau menurut aku ya adalah saat yang paling tepat dan paling pas banget untuk kita itu bisa yang namanya mencegah burnout ya di tengah tekanan kerja. Karena bayangin gak sih kalau dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kita udah kerja, terus Sabtu Minggunya belum libur tuh kayaknya bener-bener padat banget ya hidup ini gitu ya. Nah Sabtu Minggu adalah saat yang paling tepat untuk kita bisa ambil jeda ya. Ibaratnya kalau dalam hidup tuh harus ada jedanya teman Pro 2. Kalau kamu terus aja stagnan begitu, nanti malah justru kamu gak bisa menghadapi lika-lika kehidupan yang sesungguhnya. Jadi perang, ada perang tuh ada istirahatnya, ada gencatan senjatanya, ibaratnya kayak gitu ya. Nah teman Pro 2, ini dari rri.co.id. Karena memang weekend adalah saat yang tepat untuk kita bisa mengambil jeda. Dan ngomongin soal burnout, tuntutan pekerjaan, target dan tekanan dari lingkungan kerja ini bisa lo banget jadi pemicu stres apabila ini berlangsung tanpa manajemen stres yang baik. Nah kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus, kondisinya bisa jadi apa? Wah ini bisa beresiko macam-macam. Bisa berkembang jadi burnout yang parah banget. Dan sudah pasti burnout yang parah itu akan mempengaruhi kesehatan secara mental kita dan juga produktivitas kerja kita. Nah ini psikolog sekaligus mentor dari Castle Rock Indonesia, Mieke Kriegenberg, juga bilang kalau burnout itu ditandai dengan yang namanya kelelahan ekstrim yang memang ini skalanya terjadi secara terus-menerus. Karena itu pekerja tuh perlu banget ya mengenali yang namanya mana sih barrier ataupun batas kemampuan diri dan tidak mengabaikan kebutuhan untuk kita beristirahat teman Pro 2. Aku bisa kasih tipsnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah burnout keberkepanjangan. Yang pertama adalah tadi ya sudah kita highlight, yaitu adalah kenali batas kemampuan diri. Jadi jangan pernah pressure diri kamu sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Kamu harus tahu kira-kira kapasitas kamu berapa ya, tinggal berapa persen di baterainya. Atur kerjaannya berdasarkan tingkat prioritasnya teman Pro 2. Kemudian atur waktu istirahat juga, karena istirahat bukan berarti berhenti bekerja tanpa alasan. Yes, tubuh dan pikiran kita tuh perlu banget waktu untuk memulihkan energi agar dapat kembali bekerja dengan lebih baik ya. Kemudian komunikasikan beban kerja, kalau pekerjaannya udah terasa terlalu berat, kamu bisa banget mengkomunikasikan hal tersebut pada bos, atasan, atau pihak yang bisa membantu, karena komunikasi bisa jadi langkah awal untuk mencari solusi terhadap beban kerja yang lagi kita hadapi teman Pro 2. Jangan lupa ya untuk memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi. Karena ketika ini kita lakukan, kalau kita sudah punya batasan yang jelas nih antara pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu ya, ini bisa kita manfaatkan untuk beristirahat maupun melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kemudian membangun support system ya, ini penting banget. Sekali lagi jangan menghadapi tekanan seorang diri. Kalau misalnya kamu bisa ngobrol sama teman, sama keluarga, atau orang yang kamu trust ya, ini bisa banget membantu seseorang jadi melihat satu persoalan dari sudut pandang yang berbeda tahun berdua. Ingat ya, jangan mengabaikan tanda-tanda kelelahan. Karena kalau misalnya rasa lelah dan tekanannya udah mulai berlangsung, gak berhenti-berhenti, terus-menerus, jangan menganggapnya sebagai hal yang harus selalu ditahan. Karena ketika kita sudah mengenali gejalanya, symptoms-nya sejak awal, ini bisa banget membantu mencegah masalah menjadi semakin berat. Mega juga bilang, burnout ini bukan sekedar persoalan seseorang gak ingin bekerja, tapi kelelahan ekstrim yang berlangsung terus-menerus perlu jadi attention, terlebih ketika sudah mempengaruhi perilaku dan kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantuko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

cinta. Buat kamu teman Pro2 yang berencana gitu ya, mau liburannya ke Bandung ya kan, dan mau melihat bulan lewat teleskop di Observatorium Bosca, sepertinya kamu harus bersabar dulu. Kenapa? Karena memang observatorium yang bersejarah ini, teman Pro2, yang ada di Lembang ini, tepatnya di Bandung Barat, ini masih ditutup ya untuk kunjungan masyarakat umum, teman Pro2. Nah, peneliti Observatorium Bosca, Yat Yulianti juga bilang kalau misalnya pihaknya ini masih menyiapkan infrastruktur penunjang ya kan, yang memang ini perlu banget waktu, teman Pro2. Jadi memang ini bertahap, jadi belum bisa make sure kapan kunjungan umumnya akan kembali dibuka. Tapi salah satu alasannya adalah terkait keterbatasan daya dukung fasilitas dalam menampung pengunjung yang ada dalam jumlah besar kayak gitu. Faktor kenyamanan dan juga keamanan pengunjung ini menjadi pertimbangan utama gitu ya sebelum program kunjungan umum ini benar-benar berjalan lagi. Ya, meskipun begitu bukan berarti si Bosca ini benar-benar tertutup rapat ya, tapi kunjungan kelompok sekolah tetap berjalan setiap Selasa dan Kamis, dan ini terbagi dalam 2 sesi, yaitu dari jam 9 sampai dengan jam 11 siang dan pukul 1 ya 13 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun lagi-lagi jumlah peserta dalam setiap sesinya akan tetap dibatasin. Jadi rencana tur malam untuk pengamatan langsung benda langit ini masih dalam tahap pengkajian, dan Yatni juga menyebutkan faktor cuaca masih jadi pertimbangan penting karena kegiatan pengamatan ini sangat bergantung pada kondisi langit yang cerah, teman Pro2. Nah, ini kalau kita lihat dari momen bulan purnama ataupun harvest moon yang memang saat ini lagi berlangsung sepanjang September ya 2026, sebenarnya jadi waktu yang menarik banget untuk pengamatan langit. Tapi sayangnya untuk saat ini, teman Pro2, masyarakat umum belum bisa menikmatinya langsung lewat teleskop yang ada di Bosca. Nah, buat kamu yang penasaran, disarankan untuk terus memantau informasi resmi dari pihak pengelola sebelum nantinya merencanakan kunjungan, supaya gak kecewa nih saat lagi datang ke lokasi ya. Aduh, seru banget ya kayaknya kalau liburan akhir pekan terus mainnya ke observatorium yang satu ini. Pastinya selain happy, kita juga bisa belajar langsung lihat bulan. Seru ya.

0: Ruku, ruku. Kukru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: mengaku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, HUT ke-81 RRI Malang perkuat peran sebagai lembaga publik. Penyultan Obor Tri Prasetya digelar di Auditorium Seni dan Budaya LPP RRI Malang pada hari Jumat 11 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus momentum memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Kepala LPP RRI Malang, Diana Rusnawati, menyebut usia 81 tahun menjadi penanda panjangnya perjalanan RRI dalam mengudara di Indonesia. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas layanan publik melalui informasi yang akurat, berita terpercaya, dan hiburan yang sehat. Tantangan RRI saat ini turut dipengaruhi perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan. Aktivitas mendengarkan radio semakin banyak bergeser ke media digital, sehingga kreativitas dan inovasi dalam menghadirkan program serta konten terus dikembangkan. Sementara itu, tema HUT ke-81 RRI, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, dimaknai sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas informasi. Informasi yang benar, akurat, dan terpercaya dinilai tetap menjadi bagian penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Melalui peringatan HUT ke-81, penguatan kualitas informasi, kreativitas, dan inovasi terus didorong di RRI Malang. Peran sebagai lembaga penyiaran publik diupayakan tetap relevan dengan menggabungkan fungsi penyiaran dan pengembangan konten digital sesuai kebutuhan masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, pembawa penyulut obor Tri Prasetya RRI Malang mengenakan busana adat suku Dayak Kalimantan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 RRI pada hari Jumat 11 September 2026. Prosesi tersebut digelar di Auditorium Seni dan Budaya LPP RRI Malang. Pembawa obor RRI Malang, Bagas Trisasongko dan Selvi Andi Wijaya, tampil menggunakan pakaian adat suku Dayak dalam prosesi tersebut. Penggunaan busana adat itu menjadi bagian dari pesan kepedulian RRI Malang terhadap kondisi di Kalimantan. Busana Dayak tersebut dikenakan sebagai wujud empati terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di Kalimantan, dan pesan tersebut disampaikan melalui simbol budaya dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI. Melalui penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 RRI Malang, ekspresi budaya dan kepedulian terhadap bencana dipadukan dalam satu rangkaian kegiatan. Busana adat suku Dayak yang dikenakan pembawa obor menjadi simbol empati terhadap masyarakat dan lingkungan di Kalimantan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: 8,9 teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini udah ditemenin barengan sama Tania di sini teman Pro 2, yang artinya kamu udah bisa banget nih untuk request-request lagu kesayangan kamu semua ya. Dan bisa banget ke WhatsApp kita di 081-555-600-879, atau kamu juga bisa nih teman Pro 2 untuk mengunjungi akun Instagram kita ya di @pro2mlg. Terus di sana kamu bisa langsung aja ke Insta Story ya. Dan udah aku upload juga gitu ya question box, dan langsung aja kamu isi-isi aja lagu-lagu kesayangan kamu yang mau kamu request-request nih teman Pro 2. Dan yang pastinya aku akan menghadirkan ya semua lagu requestan kamu dalam 2 jam alias sampai nanti di jam 12 siang ya teman Pro 2. Jadi aku tunggu terus di sini, dan kamu juga harus keep stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: feel invincible.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Hitung Prudu di akselerasi kreatif musik kali ini akan hadir ya salah satu lagu dari band yang cukup legendaris banget dari Malang ya, dari Begunda Lauk Waru dengan Hello We're Coming Back-nya nih teman Prudu. Jadi memang ya Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau ECKRAF ini secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik teman Prudu. Jadi ini adalah sebagai wujud nyata dari inisiatif ini gitu ya, Kemenekraf juga berkolaborasi dengan grup musik independen yaitu Begunda Lauk Waru untuk merilis video musik yang berjudul Hello We're Coming Back ini nih. Jadi salah satu personel band ini menyampaikan bahwa lagu ini tuh adalah pengingat gitu ya akan perjuangan, terutama untuk pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup nih teman Prudu. Jadi untuk proses produksi video klipnya sendiri ini disutradarai oleh Kiss Terror dan dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu Jawa Timur nih, kota kita ya teman Prudu ya. Dan video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional dan menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas dan menjadikannya ini metafora tentang pulang gitu ya, baik secara fisik maupun batin. Deep banget ya teman Prudu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya lagu dari Begunda Lauk Waru yang berjudul Hello We're Coming Back. Enjoy!

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu menurut gue kali ini ada kabar menarik banget gitu ya dari band rock yaitu Muse. Ini yang ternyata sampai ganti username Instagram nih gara-gara katanya Mark Zuckerberg juga rilis AI pakai nama yang sama which is Muse ya teman pro 2. Jadi memang ya bahkan band Muse ini juga bisa ngalah gitu ya ternyata. Dan baru-baru ini media sosial juga diramaikan gitu oleh band rock asal Inggris ini yaitu Muse yang harus mengganti username iconic mereka dari yang awalnya @Muse aja gitu ya @Muse ini menjadi @MuseBand teman bro 2. Jadi ini terjadi gitu ya setelah Meta ini meluncurkan alat kecerdasan buatan terbaru yang bernama Muse juga nih. Jadi berdasarkan pantauannya gitu ya band Muse ini kini menggunakan beberapa username baru juga di media sosial. Di antaranya di Instagram ini mereka hadir dengan nama @MuseBand seperti yang udah aku bilang tadi ya teman bro 2. Dan sedangkan di X atau di Twitter gitu ya ini namanya berubah nih menjadi @MuseTheBand. Dan ini yang bikin menarik lagi gitu ya perubahan ini tuh terjadi pada band yang udah menggunakan nama Muse selama puluhan tahun dan punya salah satu username yang juga paling straightforward gitu ya di internet. Langsung kayak kamu kalau misal mau cari band Muse kayak langsung cari Muse itu udah langsung muncul gitu ya teman bro 2. Tapi ternyata dikalahkan lah ini sama Mark Zuckerberg teman bro 2. Jadi sampai sekarang pihak band ini juga belum memberikan penjelasan sih soal alasan dibalik perubahan ini ya teman bro 2. Tapi buat kamu gitu ya yang mungkin belum tahu, Muse ini milik Meta yang merupakan, ini maksudnya Muse yang Mark Zuckerbergnya ya teman bro 2. Ini Muse milik Meta ini merupakan agent AI yang dirancang untuk membantu berbagai kebutuhan usernya atau penggunanya gitu ya. Dan ini mulai dari mengatur jadwal, terus shopping-shopping kamu, terus melakukan pembayaran juga bisa, sampai mengelola email kamu nih teman bro 2 ya. Mungkin ada kesepakatan juga mungkin di balik layar mereka berdua atau udah deal-dealan gitu teman bro 2. Kita kan gak pernah tahu gitu ya yang apa yang terjadi di belakang. Tapi ini cukup menarik ya karena band Muse pun bisa mengalah untuk Mark Zuckerberg teman bro 2.

0: coba deh kamu lihat. Itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal gak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Gak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu gak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: There's no going back.
1: Ya teman Pro 2 masih di 87,9 dan masih di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau request-request, masih boleh banget teman Pro 2 sampai di jam 12 siang nanti ya di WhatsApp kita. Boleh banget di 081-555-600-879 atau boleh juga nih di Instagram kita teman Pro 2 di @pro2mlg. Kamu langsung aja gitu ya klik Instastory kita. Terus cari yang ada Pro 2 Hitlistnya dan di situ udah ada question boxnya. Kamu bisa langsung aja isi lagu kesayangan kamu untuk kamu request nih teman Pro 2. Dan nanti akan aku langsung puterin untuk kamu semua ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 siang. Dan kali ini aku akan membawakan informasi nih dari salah satu girl group Indonesia teman Pro 2 yang sangat amat membanggakan ya teman Pro 2. Ini ada Nona. Dan dia ini sebenarnya merilis lagu Super Freaker The Long Song yang bertepatan dengan Hari Radio Nasional alias kemarin ya teman Pro 2 dalam versi 13 menit. Dan ini dia tuh mengasih sneak peek 8 lagu dari album barunya. Jadi pada Hari Radio Nasional kemarin teman Pro 2, Nona ini merilis Speaker Freaker The Long Song dalam versi 13 menitnya dan ini menjadikan lagu terpanjang mereka sejauh ini nih teman Pro 2. Dan dalam musik videonya sendiri lagu ini dimainkan seakan-akan seperti radio channel gitu ya yang memainkan 8 lagu dari upcoming album mereka yaitu Island Girl teman Pro 2. Dan ada lagu-lagunya ada Dizzy, ada Island Girl, terus ada Rollerblade, ada Seafood Diet, ada Speaker Freaker, ada Smooth, ada Party in the Plus 62 teman Pro 2 dan juga Better on the Island nih. Dan untuk album Island Girl ini sendiri akan dirilis di tanggal 18 September ya. Tinggal satu minggu lagi teman Pro 2 kita bisa dengerin langsung full albumnya gitu ya. Agak sabar sebentar teman Pro 2. Dan aku juga udah nonton sih video musiknya yang 13 menit ini benar-benar bagus banget teman Pro 2. Ini adalah menurut aku adalah preview album terkeren terbaik ya sepanjang yang pernah aku tonton gitu teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu semua yang memang udah nunggu banget seminggu lagi ya teman Pro 2 dan sementara itu untuk album rilis pop-up experience-nya ini akan hadir di Nirmana Valatehan di Blok M Jakarta di tanggal 19 sampai 20 September nih teman Pro 2. Excited banget enggak sih kita udah ada girl group Indonesia yang sangat amat membanggakan gitu ya dan apalagi bisa sampai go internasional.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

الصالح.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, Sebagai Negarawan dan Panglima Perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal dari

dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman bro, kali ini ada kabar ya dari Taylor Swift yang memastikan kalau dia ini akan menghadiri CMA Awards 2026. Ini yang digelar di Bridgestone Arena Nashville pada 18 November mendatang nih. Dan untuk kepastian ini juga disampaikan Taylor sendiri ini melalui Instagram stories-nya di tanggal 10 September. Ini juga sekaligus menandai penampilan pertamanya nih di ajang penghargaan musik country tersebut dalam satu dekade ya tahun 2002. Dan Taylor Swift sendiri ini terakhir hadir di CMA Awards di tahun 2016 ketika dia ini menjadi presenter dan menyerahkan penghargaan Entertainer of the Year kepada Garth Brooks nih. Dan untuk kehadirannya di tahun ini juga menjadi semakin menarik ya, karena ia juga masuk nominasi Single of the Year lewat lagu I Knew It, I Knew You, yaitu lagu original yang ditulis untuk soundtrack Toy Story 5 ya teman-teman berdua. Dan ini misal kalau misal berhasil menang gitu ya, penghargaan ini akan menjadi CMA Awards ke-13 bagi Taylor Swift sepanjang karirnya nih. Dan sebelumnya ya ini telah mengoleksi 12 penghargaan CMA termasuk Horizon Awards di tahun 2007 yang kini dikenal sebagai New Artist of the Year ya teman pro 2. Dan lagu I Knew It, I Knew You ini juga baru aja mencapai posisi nomor 1 nih di Radio Country Amerika Serikat dan menjadi lagu Taylor Swift pertama yang memuncaki chart dalam 13 tahun nih teman pro 2. Jadi lagu ini juga sekaligus menjadi chart topper ke-13 penyanyi 36 tahun ini sebagai soloist dan ke-14 secara keseluruhan. Dan untuk di kategori Single of the Year sendiri ya teman pro 2, Taylor Swift ini akan bersaing dengan dua lagu dari Ella Langley yaitu Be Her dan juga Choosing Texas serta Somewhere Over Laredo milik Lainey Wilson dan juga The Fall dari Cody Johnson nih teman pro 2. Dan sementara itu untuk Ella Langley sendiri ini menjadi penerima nominasi terbanyak tahun ini dengan 9 nominasi teman pro 2, luar biasa banget. Dan ini juga disusul oleh Miranda Lambert dengan 7 nominasi dan si CMA Awards ke-60 ini akan dipandu oleh Lainey Wilson dan disiarkan secara langsung dari Nashville di tanggal 18 November nanti teman-teman. Jadi kita tunggu aja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

8,92 masih barengan sama Tania di sini di Santai Siang yang pastinya aku bakal nemenin kamu teman pro 2 sampai nanti di jam 2 siang ya. Dan kali ini aku juga udah akan bawakan informasi ini teman pro 2 kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf ya, ini mendorong inovasi sekaligus memperkuat ekosistem aplikasi digital nasional melalui In-Apps 2026 Digital Application Award nih. Jadi ini adalah ajang penghargaan yang puncak acaranya digelar di tanggal 14 hingga 15 September tahun 2022 dan ini juga merupakan bagian dari In-Apps Summit 2026 dalam rangka menuju penyelenggaraan World Conference on Creative Economy atau WCCE 2026. Dan Indonesia ini memiliki posisi strategis ya dalam perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara dengan nilai pasar yang telah melampaui USD 80 miliar nih, dan kondisi ini juga menjadi peluang bagi subsektor aplikasi untuk terus berkembang sekaligus memberikan kontribusi nih terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif yang berbasis teknologi atau mempro 2. Dan untuk In-Apps 2026 ini sendiri ini dirancang sebagai wadah bagi ekosistem aplikasi nasional untuk bertemu, bertukar gagasan sekaligus memberikan apresiasi ya terhadap inovasi yang memberikan dampak nyata nih bagi masyarakat melalui dan melalui ajang ini. Kementerian Ekraf ini juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap pengembangan aplikasi yang menghadirkan solusi kreatif dan juga inovatif nih teman Pro 2. Dan selain itu ya, selain menjadi bentuk penghargaan, In-Apps 2026 sendiri ini ditujukan untuk meningkatkan visibilitas ekosistem aplikasi digital Indonesia di tingkat nasional maupun di internasional itu Pro 2. Jadi ajang ini juga diharapkan gitu ya dapat membukalah untuk ruang kolaborasi antara pengembang industri, pemerintah, akademisi, terus komunitas dan juga pemangku kepentingan lainnya nih teman Pro 2. Jadi ada sebanyak 13 kategori, ini akan dinilai berdasarkan 6 aspek penilaian melalui proses kurasi oleh 5 dewan juri nih. Dan penghargaan In-Apps 2026 ini akan diserahkan dalam penyelenggaraan In-Apps Summit 2026 nantinya di tanggal 14 hingga 15 September 2026 teman Pro 2 ya. Dan untuk dewan juri sendiri yang hadir dalam audiensi ini terdiri atas Head of Public Policy Indonesia and Asian Affairs Amazon Web Services, ada Doni Riasta yaitu asisten khusus Menteri Pertahanan bidang Cybersecurity sekaligus ketua pengawas Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia teman Pro 2. Terus ada Sylvia Evi Widiantari Sumarlin ya, rektor atau pengajar dari Institut Teknologi Tangerang Selatan atau ITTS, ada Ono W. Purbo, ini juga hadir pula Ketua Umum Aspiluki yang berperan sebagai co-host di kegiatan ini, dan ada Irwin Dehiran penyelenggara kegiatan In-Apps, Komisaris PT KY Indonesia Aditya Adi Guna nih teman Pro 2. Dan dalam audiensi ini Minecraft ini juga didampingi oleh Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Muhammad Nil Al-Himam, Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antar Lembaga Rian Firmansyah, Direktur Aplikasi Tri Wahyudi, serta Kepala Biro Komunikasi Kiagos Irfan Faisai teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Press drop. Drop it like it's hot.
2: Produser musik dan DJ Dipa Barus kembali menghadirkan karya lewat single terbaru berjudul Nafas. Lagu ini mengangkat tema tentang luka emosional yang diwariskan lintas generasi. Dipa mengaku lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya sebagai seorang ayah saat mulai menyadari pola emosional yang terbentuk sejak kecil. Menariknya di lagu ini, Dipa menggandeng Baskara Putra sebagai pengisi vokal utama. Menurut Dipa, karakter suara Baskara terasa seperti seseorang yang sedang bercerita secara personal, bukan sekedar bernyanyi. Buat kamu yang suka lagu dengan makna dalam dan emosional, rilisan terbaru dari Dipa Barus ini wajib banget kamu dengarkan.

0: Fresh Drop, drop it like it's hot.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

92 masih di 8,9 dan juga masih barengan sama Tania di sini ya di Santai Siang yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang nih teman Pro 2. Dan kali ini aku juga masih akan memberikan informasi ya kalau ini buat kamu yang nonton Persija ya teman Pro 2 di hari ini. Dan ini ternyata Persija juga menerapkan aturan no jersey no entry nih teman Pro 2. Jadi di laga melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini ya teman Pro 2, yang artinya seluruh penonton ini wajib mengenakan jersey resmi Persija untuk bisa masuk ke area stadion nih. Dan untuk berdasarkan pengumuman resmi dari Persija sendiri, jersey dari musim apapun tetap diperbolehkan ya teman Pro 2, jadi nggak harus rilisan yang terbaru. Dan untuk panitia pelaksana pertandingan ini bersama pihak keamanan juga berhak melarang penonton yang enggak mengenakan jersey resmi Persija untuk masuk nih teman Pro 2. Jadi selain aturan penggunaan jersey, Persija ini juga menegaskan bahwa supporter tim tamu ini enggak diperbolehkan hadir ya dalam pertandingan tersebut. Jadi penonton yang berada di stadion ini dipastikan merupakan pendukung tim dari tuan rumah nih. Dan untuk Persija sendiri ini juga mengajak seluruh penonton untuk sama-sama menjaga keamanan dan juga ketertiban ya selama pertandingan. Biar nanti dukungan di tribun juga tetap jadi bagian dari laga yang aman dan nyaman buat semua pihak. Dan ya tetap ini ya teman Pro 2 biar semuanya nyaman gitu ya, dan respect juga teman Pro 2. Dan ya gimana nih menurut kamu ya harus pakai jersey yang official gitu teman Pro 2.

0: Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangko di tahun 2012.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya teman bro, kali ini ada kabar dari petenis putri Indonesia yaitu Janice Chen yang ini memastikan gak bisa tampil ya membela Indonesia di Asian Games 2026. Ini karena harus mengikuti turnamen WTA 1000 teman bro 2 di Beijing yang berlangsung pada waktu yang bersamaan. Jadi bentrok teman bro 2. Jadi Janice ini menyampaikan keputusan ini juga melalui unggahan di media sosialnya pada hari Jumat. Ini dia mengaku telah menerima konfirmasi dari Women's Tennis Association atau WTA. Ini mengenai dia ini yang gak dapat pengecualian nih untuk dapat bertanding dalam Asian Games teman pro 2. Sayang banget. Dan dia juga mengaku gitu ya keputusan ini juga gak mudah karena selama ini selalu merasa senang dan juga bangga ketika mendapatkan kesempatan untuk mewakili Indonesia dalam ajang internasional. Jadi Janice ini juga mengenang gitu ya sejumlah kesempatan yang juga telah diperoleh bersama tim nasional. Ini termasuk saat meraih medali dalam Asian Games dan juga SEA Games, serta membantu Indonesia nih dalam meraih promosi pada Billie Jean King Cup di 2026 ini teman pro 2. Dan petenis kelahiran Jakarta yang berusia 24 tahun ini masih muda banget ya teman pro 2. Dia ini juga menyampaikan apresiasi kepada para penggemar tenis Indonesia atas dukungan yang terus diberikan kepadanya nih teman pro 2. Dan Janice ini juga menyatakan ini kalau dia akan tetap berusaha ya untuk memberikan penampilan terbaik dan untuk mengharumkan nama Indonesia dalam kejuaraan tenis dunia nih. Dan sebelumnya teman pro 2, Janice ini telah memiliki pengalaman membela Indonesia pada sejumlah ajang multi cabang olahraga nih. Dan di Asian Games 2022 di Hangzhou, dia ini turun pada nomor ganda putri dan meraih medali perunggu bersama Aldila Setiaji teman pro 2. Sementara untuk di SEA Games Thailand 2025, Janice ini meraih medali emas ganda putri bersama Aldila dan meraih medali emas nomor beregu putri serta medali perunggu pada nomor tunggal putri ini teman pro 2. Jadi sayang banget ya sebenarnya dia bukan gak mau gitu ya untuk join di Asian Games 2026, tapi sayang banget dia ada jadwal yang bentrok sama WTA.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Itu Mempro 2 informasi terakhir nih dari aku di Santai Siang kali ini, teman Mempro 2. Ini kalau ada Kimi Antonelli yang mencatatkan waktu tercepat pada latihan kedua Formula One Grand Prix Spanyol pada hari Jumat kemarin, teman Mempro 2. Jadi pembalap Mercedes ini juga mengungguli Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton ya dalam sesi yang berlangsung ketat nih di sirkuit Madrid. Jadi lintasan ini sepanjang 5,4 km ini menggabungkan ruas jalan dan juga sirkuit permanen ya, dengan sejumlah tikungan berkecepatan tinggi, teman Mempro 2. Dan Antonelli ini sempat memimpin menggunakan ban medium sebelum kembali membukukan waktu tercepat setelah pembalap ini beralih ke ban lunak. Dan juga karakter sempit dan juga minimnya area pelarian ini membuat para pembalap harus berhati-hati, teman Pro 2 ya, dan termasuk ketika melewati tikungan 17. Jadi kondisi tersebut juga membuat sesi latihan pertama ini berlangsung konservatif sebelum para pembalap ini akhirnya mulai meningkatkan kecepatan pada latihan yang kedua. Dan untuk Antonelli sendiri ini mencatatkan waktu 1 menit 33,662 detik. Ini mengungguli dua Ferrari ya, Leclerc dan juga Hamilton, dan di posisi kedua dan ketiga, teman Pro 2. Dan sementara itu untuk rekan setim Antonelli yaitu George Russell ini gagal untuk menandingi catatan waktu tersebut. Ini juga ada Arvid Lindblad yang juga sempat mengejutkan ya dengan posisi keempat, teman Pro 2. Tapi kemudian sayangnya dia menabrak pembatas pada tikungan 13 dan membuat sesi ini dihentikan sementara ya. Dan juga Lindblad sendiri ini nggak mengalami cedera, sementara untuk penghentian ini berlangsung ketika sesi menyisakan 25 menit. Dan Russell sendiri menyusul di posisi kelima, teman Pro 2, di depan pembalap Red Bull yaitu Max Verstappen yang finish ke-6 nih, teman Pro 2. Dan juga ada Oscar Piastri yang menjadi pembalap McLaren terbaik ya setelah menempati posisi ke-7 pada sesi yang berlangsung sulit bagi timnya ya. Dan McLaren ini sebelumnya juga menghadapi kendala nih setelah Lando Norris ini masuk garasi akibat masalah transmisi, dan juga timnya ini ternyata harus mengganti gearboxnya ya, teman Pro 2. Dan juga ini ada Yuki Tsunoda yang menempati posisi ke-8 dan disusul oleh Esteban Ocon dan juga Liam Lawson untuk melengkapi 10 besarnya nih. Dan sementara itu teman Pro 2, untuk pembalap tuan rumah ada Carlos Sainz dan juga Fernando Alonso. Ya sayangnya mereka belum mampu ya untuk bersaing di posisi depan. Jadi Sainz ini berada di peringkat ke-16. Sedangkan untuk Alonso sendiri ini menempati posisi ke-17 setelah Aston Martin memperbaiki masalah kopling pada mobilnya. Dan itu dia, teman Pro 2, informasi terakhir dari aku di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Karena di jam 2 ini kita akan mendengarkan bersama-sama ya, teman Pro 2, Indonesia Top 20 produksi RRI Malang sampai nanti di jam 4 sore. Karena nanti di jam 3 juga akan dilanjutkan dengan International Top 20 produksi RRI Malang, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu Tania pamit undur diri dulu, teman Pro 2, dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak sudah menemani aku ya di hari ini, hari Sabtu. Weekend-weekend ini, teman Pro 2, mungkin buat kamu yang lagi di jalan juga tetap harus berhati-hati. Dan mungkin kalau bermacet-macet, udah jangan marah-marah ya, teman Pro 2. Kita nikmati aja weekend ini. Ya, seenggaknya kita bisa rehat dulu ya sejenak setelah kemarin kita seminggu udah bekerja keras nih, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye, happy weekend, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 kita memasuki sesi Indonesia Top 20 ya. Di sore hari ini, dan aku udah nyiapin 20 lagu buat kamu teman Pro 2 ya, untuk menemani weekend kamu. Dan sekarang ya, ini sudah ada yang masuk di chart ya, yakni di nomor 20. Ini ada sesi potret dari Enau dan juga Ari Lesmana yang baru aja masuk new on chart di minggu kali ini teman Pro 2. Biar gak penasaran, langsung aja kita dengerin lagu yang baru aja masuk di new on chart di minggu kali ini teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana. X20.

0: Dan baru aja kita dengerin teman Pro 2 ya. Ini di posisi ke-20 tadi. Dan aku akan nge-present beberapa lagu buat kamu teman Pro 2 ya. Di posisi 19 ini ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Di posisi ke-18 ada Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Heruga. Untuk posisi ke-17 ada Foto Kita Blur dari Sal Priyadi. Dan untuk posisi ke-16 ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Untuk posisi ke-15 ada Rollerblade dari Nona yang berhasil naik satu peringkat dari minggu kemarin teman Pro 2 ya. Dan kita akan mendengarkan beberapa lagu yang udah aku present spesial buat kamu di Indonesia Top 20 kali ini.
1: Hits 19.

aja kita dengerin Taman Pro 2 posisi ke-14 dengan Teh Hijau dari Tulus yang berhasil naik satu peringkat. Untuk posisi selanjutnya di 13 ini ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Untuk posisi ke-12 ada Gurun Hujan dari Juicy Luisi. Terus untuk yang posisi 11 Taman Pro 2 ini ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Terus yang untuk posisi ke-10 ini ada Cinta Mati dari Ardita nih, Taman Pro 2. Oke, langsung aja kita dengerin Taman Pro 2 ya untuk beberapa lagu yang udah kupresent spesial kamu buat kamu di sore hari ini. Semoga weekend kamu selalu bahagia ya, Taman Pro 2 ya.

Baru aja kita dengerin posisi ke-9 dengan Kita Apa dari Fight yang berhasil naik satu peringkat. Sama dengan posisi ke-8 Teman Pro 2 yang baru aja naik satu peringkat gitu ya. Dengan seketika dari Rizwan Fadilah dan juga R&B Boys. Dan juga Mahalini, ini adalah sebuah featuring 3 musisi gitu ya. Untuk posisi ke-7 ini ada Terbelah Jadi 2 dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Untuk posisi ke-6 ini ada Sejauhku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nail Pants. Untuk posisi ke-5 ada Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Untuk posisi ke-4 ini ada Jaga Ucapan dari Weda Mauve. Dan langsung aja kita dengerin beberapa lagunya ya, biar kamu gak penasaran di Indonesia Top 20 kali ini. Mix.

Sederhana dari Sheila on 7 yang baru aja kita dengerin, ini memasuki posisi ketiga ya teman-teman Pro 2 ya, ini udah jadi juara ketiga di minggu kali ini setelah kemarin naik satu peringkat nih teman Pro 2. Dan untuk runner up di minggu kali ini teman Pro 2, ini ada Semusim dari Tohpati featuring Nadif Tobasalama, ini menjadi juara kedua di minggu kali ini teman Pro 2 ya.

Dan sebelum aku memasuki juara di minggu kali ini, aku juga akan merecap beberapa lagu di Indonesia Top 20 kali ini, Tuan Pro 2, spesial buat kamu. Mix 2.

Dan untuk juara di minggu kali ini, teman Pro 2 ditempati oleh untuk yang bersamanya dari Mahalini. Ini keren banget teman Pro 2 karena berhasil menggeser It Gitaf ya dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang sudah bertahan ada 20 minggu lamanya teman Pro 2. Keren banget teman Pro 20 minggu bertahan di chart gitu ya. Dan akhirnya keluar karena digeser Mahalini gitu ya, dengan untuk yang bersamanya yang menjadi juara di Indonesia Top 20 kali ini. Dan sebelum pamit teman Pro 2, aku mau ngucapin kepada label dan juga manajemen artis yang udah bekerja sama. Ini ada dari Sony Music Entertainment, ada Doggy House Records, ada Orang Pertunjukan, Mas Pam Company LTD, ACTI Rising, Tulus Music, Emotion Entertainment, Hits Records aka Entertainment, ada RFVIS Music, My Music Records, Sony Music Entertainment, Hits Records, Weda Official, Record Indonesia, Hit Records, dan It Gitaf Music. Mohon maaf jika ada beberapa yang tidak disebutin teman Pro 2 ya. Dan terima kasih buat kamu. So jangan kemana-mana karena nanti di jam 3 sampai jam 4 ya akan ada Top 20 internasional ya. Jadi buat kamu yang dengerin di Pro 2, langsung aja tetap stay tune di sini dan sampai jumpa di Indonesia Top 20 minggu depan. Saya Bagas pamit. Bye bye.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Delapan 7,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabar di sore hari ini? Seperti biasa, Safa bakal hadir nemenin kamu di Top 20 Manca untuk edisi kali ini. Happy banget ya teman Pro 2, kemarin banget di tanggal 11 RRI ulang tahun ke-81. Dan banyak banget program-program kemarin yang RRI hadirkan gitu ya untuk rayain ulang tahun kita. Just really nice to know teman Pro 2, aku jadi bagian di sini, dan maybe I hope that kedepannya pun RRI bakal selalu memberikan yang terbaik untuk kamu semua teman Pro 2 ya. Alright, so di Top 20 Manca kali ini ada 20 single yang masuk di chart kita, dan salah satu new on chart kita ini adalah single dari Jonas Brothers dengan Listen When Sad teman Pro 2. So untuk kamu yang penasaran, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu new on chart kita Jonas Brothers di posisi ke-20.
0: Make 20.

Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan barusan aja udah kamu dengerin nih, di posisi ke-19 ya, adalah single dari Cat's Eye dengan Animal. Ini salah satu lagu terbaru dan dari mereka, yang mana juga cukup easy listening I think ya. Dan up next teman Pro 2, di posisi ke-18 kita punya 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, teman Pro 2, yang udah naik satu peringkat. And up next we have 17, kita punya single dari Jennie dengan Less Than a Lover, yang pastinya ini singlenya cute banget, easy listening banget, enak banget didengerin untuk kamu yang kayaknya lagi jatuh cinta sama Pro 2. And gak kelupaan salah satu lagu yang juga cukup enak banget nih dari Adela dengan Ain't In LA, teman Pro 2, di posisi ke-16. So tanpa basa-basi teman Pro 2, aku bakal langsung hadirkan untuk kamu. Ini dia di posisi ke-18, 17 dan juga 16. Make Active.

Teman Pro 2 sore-sore hari ini di weekend, apa yang kamu lakuin, whether like lagi me time aja atau family time, habis itu bahkan mungkin lagi santai-santai aja sama teman-teman, have a great day aja. Semoga aja hari Sabtu kamu beneran bisa istirahat gitu ya, dari segitu banyak tugas-tugas, kerjaan-kerjaan yang harus kamu lakukan kemarin weekdays. Kita masih ada di top 20 manja teman Pro 2, dan barusan aja udah kamu dengerin di posisi ke-15 ya, dari Wasa dengan Good Goodbye. Dan up next, gak ketinggalan nih, di posisi ke-14, I Have a Kiss dengan Bad, teman Pro 2. Ya kayaknya kalau dengerin lagu yang satu ini, benar-benar bikin semangat banget ya, kalau menurut aku. Dan up next, 13, kita punya Louis Tomlinson dengan Sunflower. Dan 12, we have Olivia Rodrigo dengan The Cure, teman Pro 2. So, langsung aja, here is it for you, di posisi ke-14, 13, dan juga 12. Mix for you.

87,9 untuk sore hari ini. Safa masih hadir di sini, teman Pro 2, dan juga nemenin kamu di Top 20 Manja dengan lagu-lagu pilihan favorit kamu, teman Pro 2. Nah, untuk kamu nih yang kayaknya lagi suka banget dengerin lagu Manja, tapi kayaknya lagu kamu masih belum ada di chart kita, jangan lupa teman Pro 2 untuk request lagu favorit kamu di setiap hari di jam 10 sampai jam 12 ya di Pro 2 Hitlist. For sure, teman Pro 2, barusan aja udah kamu dengerin single dari Ariana Grande dengan hit That I Made You Love Me yang ada di posisi ke-11 ya. Up next, posisi ke-10 nih, aku bakal hadirin single dari Alex Warren dengan Passengers. Dan juga 9 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You yang merupakan soundtrack dari Toy Story ke-5. And then di posisi ke-8, we have Treasure dengan Evie. So, langsung aja teman Pro 2 special buat kamu. Ini dia di posisi ke 10, 9 dan juga 8.

Teman produk, kalau misalnya ngobrolin tentang Shakira, kayaknya emang gak pernah ada yang bisa gantiin dia gitu ya, untuk bawain lagu Feel Good gitu. Karena emang vibes-nya, suaranya dan lain sebagainya tuh udah Shakira banget lah, intinya yang menang gitu ya. Yes, itu dia teman produk di posisi ketujuh adalah single dari Shakira barengan sama Burna Boy dengan Dai Dai, teman produk. Up next di posisi ke-6 kita punya The Chainsmokers barengan sama Oaks dengan 5 Past 3. Dan juga posisi ke-5 we have Sabrina barengan sama Madonna dengan Bring Your Love, teman pro 2. Gak ketinggalan di posisi ke-4 teman pro 2, kita punya single dari Extraordinary Heroes dengan Voyager. Setelah basa-basi, langsung aja aku bakal hadirin untuk kamu. Ini dia di posisi ke-6, 5 dan juga 4. Mix 6.

teman produser, gak kerasa banget kita sudah ada di posisi ketiga. Kali ini kita punya single dari Lisa barengan sama Anima dengan Bad Angel, teman produser. Mantap banget, like seriously, I don't know why. Tapi aku suka banget sama single yang satu ini, teman produser. Runner up kita, nanti kita bakal dengerin ada single dari si Lady Gaga ya, barengan sama Doechii dengan Runway, teman produser. Dan untuk kamu yang penasaran siapakah juara kita kali ini, don't go anywhere, karena setelah recap, setelah runner up pas Salva, setelah posisi kedua aku bakal hadir dan recap untuk kamu. Jadi untuk kamu yang sempat lewat gak dengerin dari awal, posisi 20, 15 dan lain sebagainya, tungguin aja, patengin aja di 87,9. So you reset langsung aja runner up untuk kali ini dan recap untuk kali ini juga. Enjoy. Mix to the Melbourne.

0: BTS teman Pro 2, congratulations untuk jawaban kita. Kali ini adalah single dari BTS dengan Swim ya, yang udah naik satu peringkat. Thank you untuk kamu yang udah request lagu BTS, karena emang seenak itu. Satu single yang harus keluar adalah single dari Charlie Puth dengan Beat Yourself Up, yang udah bertahan sekitar 20 pekan untuk selama di chart kita ya. And I think like that's all teman Pro 2 untuk kali ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. Thank you banget untuk kamu yang udah request lagu manca favorit kamu. See you again next week dengan new on chart kita. Kira-kira ada lagu baru dari siapakah? So stay tune aja minggu depan di hari Sabtu seperti biasa untuk mancanya di jam 3 sampai 4 sore. Selamat beraktivitas teman Pro 2. Selamat menikmati weekend kamu. See you again next time. Bye bye.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mambro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musikpreneur tuh Mambro 2 bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Planner. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat semuanya, sore semuanya.
1: Music Planner di Indonesia.
0: Wah,
1: gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
1: Juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
1: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
1: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
1: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
1: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
1: Ya, hari ini aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
1: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari orok katanya. Okay, gue juga orang gitu kan. Emang gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
1: Kalah ya kan.
2: Sertifikat kegantengan gak ada masalah.
0: Gak ada.
1: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
1: Dan kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik. Karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol.
0: Okay.
1: Apa yang senengnya, apa yang gak seneng.
0: Oke.
1: Okay. Nah, namanya Olan.
2: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Planner.
1: Selamat sore.
2: Jadi kita akan bahas apa ini, gue gak tahu.
1: Iya.
2: Kalian aja dengan Mas Rio yang paling ganteng.
1: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
2: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
1: Sibuk yang pura-pura sibuk.
2: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
2: Tidak banyak prioritasnya.
0: Oh, iya.
1: Jadi mengalir aja.
2: Mengalir, jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
2: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
2: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini.
2: Khusus buat Music Planner.
0: Oke, nah Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin.
2: Oke. Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
1: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
2: Udah.
0: Langsung bikin ini single ya. Owe.
2: Sebenarnya kan saya asli Dede di Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Oke.
2: Ada musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke.
2: Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014.
0: Oh.

0: di Malaysia untuk single.
1: Wow.
0: Balik lagi
1: Indonesia.
0: Indonesia jadi soloist juga.
1: Oke.
0: Okay. Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ke band lagi. Hmm. Ya. Ngeband lagi. Saat itu gue sama band sudah Babi Roman.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
1: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
0: Kita melalui COVID tuh. Jaman-jaman COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya buat proyekkan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, ya udah. Soloist aja lah.
1: Soloist ya. Oke.
2: Ribet ya kalau soloist ya.
0: Kayaknya gak ribet.
1: Oh gitu.
2: Ribetnya di mana ribet?
0: Ribetnya saat manggung. Playernya yang mana ini?
1: Oh. Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
0: Kuliah.
1: Itu berarti ada band musik gitu?
0: Ada dulu. Dulu gender musik yang kan bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
1: Oke. Okay. Ya,
0: kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop.
1: Oke.
0: Okay. Sama Mas Rio nih kayaknya dia komposer.
1: Oh iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah.
0: Iya.
1: Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh bang?
0: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu.
0: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard duluan.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
1: Oke.
0: Okay. 2004 sampai 2008.
1: Oh, cukup lama ya?
0: Gitu.
1: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, bang?
0: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat, dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
0: Oh, nggak ada.
2: Nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Kita yang paling barbar di situ.
1: Oh.
0: Kalau mau tuh naik mana gitu, buka baju.
1: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual, pakai ayam hitam.
1: Waduh.
0: Bawanya Red Hot.
1: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke. Dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi soloist ya akhirnya.
0: Soloist.
1: Nah, itu di Medan juga atau
0: udah di sini?
1: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
0: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan.
1: Oke.
0: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
1: Oke.
0: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Mau enggak ini? Gue mau enggak jadi ini? Mau enggak nyanyi dan segala macam? Udah. Situ tawaran ada.
1: Oke.
0: Okay. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
1: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
0: Awal sampai di sini band.
1: Oh, sini band dulu?
0: Di sini dari band.
1: Oke.
0: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
1: Oh, cukup lama ya?
2: Reguleran atau
0: nggak.
2: Event aja?
0: Industri.
1: Oh, industri. Oke.
0: Okay. Oh,
1: ya. Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
0: Ada albumnya.
1: Wow.
0: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
1: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
0: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
1: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik enggak, bang? Dari Medan ke Jakarta terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
0: Uniknya enggak ada.
1: Uniknya enggak ada.
0: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
1: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
0: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh. Yang dulunya gua di Medan harus ya okelah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
1: Iya.
0: Di sini gua ya udah nol balik gitu kan.
1: Okay.
0: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
1: Iya.
2: Di sana kan pakai clan ya.
0: Clan.
1: Benar.
0: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, ya kan? mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi buat lagu itu kayaknya gampang banget nih di studio. Di sini dengan kultur yang baru kok ada aneh. Kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih lu Lan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih. Kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
0: Jadi kita berada di level omongan kita tuh enggak didengar.
1: Oke.
0: Terus rasanya kita kampungan kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Kita lah ya, beradaptasi.
0: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gitu. Gak mungkin ya.
0: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri. Asli gitu. This is my life. Our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Malah lo ntar jemput booking gua.
1: Oke. Seru Rockstar banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya.
0: Benar
1: ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman bro dua. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Sorry.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipe bekalnya mungkin tough is a tough.
0: Aduh.
2: Artinya itu udah
0: apa lah. Itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue secengeng-cengeng banget lah gitu okay. kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh nih kemana gue? Kemana lagi gue? Nah, pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya nggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sempat label nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
2: Aman. Kemarin sempat mau di sana malah Universal.
0: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Gajah
2: mungkin. Terkalahin lah itu.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti tinggal kalau rilis. Gitu. Oke.
2: Okay. Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Nah, dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau mundur, bernyanyi lagi?
2: Nggak, wah maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Oh,
2: karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka nya kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Oh, balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock-rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah tuh.
1: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya macem. Udah semuanya kayaknya ya.
2: Sampai gue kemana ya? Gue mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan. Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Okay.
2: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga keluar dari Naga Suara, gue ada sendiri independen aja.
1: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan tuh bisa diminimalisir.
2: Betul.
0: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapi. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
2: ini.
0: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Iya.
2: Maksudnya mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana, sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen berkarya gue ini diterjun sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
0: goalsnya apa,
2: goalsnya apa, betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
0: Oh iya.
2: Gitu kan,
0: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu ya.
1: Tapi Mas Ri sendiri ngeliat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan semua diapain di lagunya, mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa nggak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, olah lagu gua rilis hari gini di antara
2: sekian itu. Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri. Ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: Cantik.
0: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau curut, dengar dong di Spotify dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik. Iya.
0: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Ya akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
1: Untuk
0: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ke banci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu lah.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Jangan kalau gitu ya.
2: We are straight.
1: Betul.
0: Karena gue tanya gini, kan sekarang soloist lu kan. Tapi lu soloist juga gak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik ini.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari 70 bab
1: gak kelar gitu ya, dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes
1: betul. Ini gimana di ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
1: atau
2: lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Bang Rian itu salah satu musisi dulu di Paris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
0: True story.
2: Dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
0: Masih ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan dia denger ya.
2: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini.
0: Ini kan
2: buat saja dengan cara gua. Ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
1: Iya.
2: Kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
2: Kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
2: Ada sedikit aing di sana. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh masih sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang baru, tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
1: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang

0: 103.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah.
1: Iya.
0: Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah ya.
2: Iya.
0: Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Bagian ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Okay. Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi,
0: ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Kalah sebenarnya enggak susah-susah banget lagunya gue ya, agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksi?
1: Paling gue enggak tahu musiknya.
2: Waktu lu
1: ngetiknya?
2: Ngetik
1: paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh.
1: Iya, 1 jam. 1
2: jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue udah suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Okay. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Pop.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kayaknya ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Serak-serak belum pur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya.
1: Enggak juga.
0: Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
1: Ya,
0: maksudnya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat, lempeng
1: terlalu
0: aja
1: cepat
0: gitu.
1: Juga
0: terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sekitar 3 malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan.
0: Benar-benar. Sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik
1: kita
0: videonya atau masih
1: dalam
0: rencana?
1: Proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lu mesti juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih
0: ya?
1: Direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: Oh,
2: ya.
0: K-pop ya.
1: K-pop lagi.
0: Atau hipdut.
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue?
2: Cocok.
1: Mana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng. Jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di pun.
0: Aduh. Udah mateng di pun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini. Gue pertanyaan muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
0: Iya. Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih bisa, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
0: Itu masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Oke.
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin yang karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak. Tetap melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu. Gue rilis pribadi lagu itu. Gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Cuman kita buat proyek kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya Mas, sualah.
2: Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung
0: Sumatera pride ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok.
2: Ya, biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Nah, sedunia suka teman-teman.
1: Okay. Jadi nanti Spotify-nya gila.
0: Kita tungguin aja Tepang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tepang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Di semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif gak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue gak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang gak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Boleh
1: dicek di @olansabar Instagram. Sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya, musik planner.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya. Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Panosnya belum
0: kuat. Ah iya apa tuh?
2: Panosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya.
1: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, matinya keren, orangnya keren, suaranya keren, dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh, iya. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi di Musikpreneur RRI Pro.
0: Maksudnya ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya.
1: Lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Waduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran enggak, saya.
1: Di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2 dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Musikpreneur. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Universitas Brawijaya akan mengevaluasi sistem keamanan gedung setelah insiden yang terjadi di lingkungan kampus beberapa waktu yang lalu. Evaluasi terutama diarahkan pada pengawasan dan akses menuju gedung-gedung bertingkat. Sekretaris Universitas Brawijaya Triwayu Nugroho mengatakan bahwa UB sebelumnya telah memiliki sistem keselamatan dan juga kesehatan kerja atau K3 di tingkat universitas maupun fakultas, dan masing-masing unit juga telah memiliki personel yang bertugas melakukan pemeriksaan dan melaporkan kondisi keselamatan di lingkungan kerja. Meski berbagai langkah pencegahan telah dilakukan, Tri juga mengaku bahwa insiden jatuhnya mahasiswa Fakultas Kedokteran di lantai 6 gedung Fakultas Bioindustri Pertanian dan Kehutanan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi UB untuk memperketat pengamanan. Ia menegaskan bahwa UB akan menggunakan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi kembali berbagai aspek keselamatan di lingkungan kampus. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Institut Teknologi PLN atau ITPLN menyiapkan 1.677 mahasiswa baru untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan transisi energi menuju net zero emission. Rektor ITPLN Profesor Dr. Insinyur Iwa Garniwa mengatakan kurikulum kampus dirancang sesuai kebutuhan industri energi sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik tetapi juga memiliki kompetensi teknologi dan dunia kerja. Dari 23.082 peserta rangkaian penerimaan mahasiswa baru, sebanyak 10.256 orang mendaftar dan 1.677 mahasiswa diterima. Sebanyak 147 mahasiswa masuk melalui program ikatan kerja yang berpeluang bekerja di lingkungan PLN setelah memenuhi persyaratan. ITPLN juga memperluas peluang kerja lulusan melalui kerjasama dengan berbagai asosiasi dan industri. Mahasiswa juga didorong untuk membangun prestasi akademik serta kemampuan non-akademik sejak awal perkuliahan. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Brian Yuliarto menekankan mahasiswa perlu memiliki kepemimpinan, kepedulian sosial, kemampuan beradaptasi, dan karakter kuat agar mampu menjadi agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Kali ini di sore hari, teman Pro 2, kamu ditemani oleh Bagas ya, yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam, teman Pro 2. Gimana nih weekend kamu? Dari Sabtu ini lagi pada ngapain, teman Pro 2 ya? Karena di hari Sabtu ini kayaknya enak banget buat healing ataupun ya udah di rumah aja, teman Pro 2 ya, nonton-nonton film ataupun main game gitu adalah sebuah healing juga bagi beberapa orang, teman Pro 2 ya. Tapi menurut kamu, teman Pro 2, sebenarnya makna healing tuh ngapain sih? Kalau kita lihat secara apa namanya bahasa ya, healing itu kan sebenarnya menyembuhkan, teman Pro 2. Mungkin kalau ditafsirkan dalam kehidupan sekarang tuh kayak healing tuh menjadi sebuah rutinitas untuk ini ya, apa istilahnya, kayak recharge energi gitu setelah kita satu minggu bekerja ataupun berkegiatan gitu ya. Di weekend ini memang kita untuk istirahat, untuk mengumpulkan energi-energi kita untuk apa, teman Pro 2? Untuk menghadapi minggu berikutnya. Jadi kita tuh kayak di setting ya, teman Pro 2, untuk terus bekerja, berkegiatan kayak gitu, terus dikasih satu minggu untuk break, untuk menghadapi lagi, teman Pro 2. Jadi kita benar-benar sebenarnya waktu istirahat tuh juga enggak yang istirahat-istirahat banget gitu ya. Tapi gak apa-apa, teman Pro 2 ya, karena healing ini kan ada banyak cara dan ada banyak macam gitu ya. Karena itu tergantung orang juga kayak gimana menghadapi atau menjalaninya. Gak apa-apa, pilih sendiri healing kamu, teman Pro 2. Dan di sore ceria kali ini kamu ditemani oleh Bagas sampai nanti jam 7 dengan beberapa musik yang enak didengarkan ketika weekend, teman Pro 2, dan juga informasi-informasi yang menarik. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
3: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
1: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman berdua, pukul 17:29 saatnya azan maghrib untuk Malang dan sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui

hadapan-Mu. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

Masih di Sore Ceria bareng Bagas Teman Pro 2 ya. Dan di sore hari ini aku juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Teman Pro 2 buat kamu. Dan buat kamu yang mungkin lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan Teman Pro 2. Sabar-sabar aja kalau mungkin kamu terjebak macet gitu ya. Kalau gitu aku juga mau kasih rekomendasi beberapa film Teman Pro 2 buat kamu untuk mengisi weekend kamu ya, biar weekendmu makin cheerful Teman Pro 2. Ada beberapa film yang salah satunya ini lagi banyak banget diperbincangkan di timeline sosial media ya, yakni film Hope Teman Pro 2. Ini adalah sebuah film yang menceritakan ada warga di pinggiran kota Pelabuhan Kecil yang menemukan situasi yang aneh nih. Ini dimulai dari banyak hewan ternak mereka yang mati seperti diburu hewan yang begitu besar. Dan dari polisi yang diperankan oleh Wang Jung Min ya, dan juga pemburu Yo In Sung, ini kemudian berpencar mencari tahu situasi yang sesungguhnya nih. Hingga mereka baru menyadari ada sesuatu yang sedang melawan yang belum pernah mereka temui sebelumnya, Teman Pro 2. Wow, kira-kira apa ya Teman Pro 2 ya? Nah, mereka ini bersama warga yang kebanyakan lansia di kota itu, kini mendapati diri mereka dalam kondisi yang perjuangan yang putus asa ya, untuk bertahan hidup melawan entitas asing yang seperti tidak ada matinya. Ini kira-kira apa Teman Pro 2 entitas tersebut ya? Film Hope ini udah tayang di bioskop Teman Pro 2 ya, dan dibeli di label usia R13+, dan juga sedang tayang di bioskop. Jadi ini cocok banget buat kamu Teman Pro 2 ya, yang mungkin pengen menghabiskan waktu kamu untuk nonton di bioskop gitu. Dan ada beberapa film lagi Teman Pro 2, salah satunya ini adalah It's My Time nih. Ini juga sebuah film kayaknya dari Cina Teman Pro 2 ya, karena dilihat dari nama-namanya, atau mungkin ini dari Korea ya, karena di sini ada Zhao Zhan Hong yang diperankan oleh Michelle Yeoh, adalah seorang perempuan berusia 70 tahun yang menolak menjalani hidup yang monoton di panti jompo. Dan takdir ini mempertemukannya dengan Wu Youwei yang diperankan oleh Liu Haoran, mantan juara dunia Magic Cup yang kini kehilangan arah Teman Pro 2. Wu Youwei ini hanya mempertontonkan keahliannya di pasar malam, namun setelah terinspirasi semangat Yao, ia mau menjadi pelatihnya ya, dan bersama-sama mereka memulai perjalanan tak terduga untuk menaklukkan Magic Cube Teman Pro 2. Apa ini Teman Pro 2 ya? Kayaknya lucu banget ya Teman Pro 2 ya, lucu dan juga keren juga nih. Di tengah keraguan orang-orang yang dan juga keterbatasan usia ya, Yao ini berusaha membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengejar impian dan menemukan kembali makna hidup. Ih, keren banget Teman Pro 2. Ini juga dilabeli usia R13+ ya, dan juga lagi tayang di bioskop. Ini cocok banget buat kamu Teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin aktor atau pemeran-pemeran yang udah tua gitu ya, tetapi dia tetap memperjuangkan impiannya gitu. Aku pernah nonton film yang seperti ini, judulnya Going in Style Teman Pro 2. Itu juga lucu banget ya, dan kayaknya juga wajib kamu tonton di OTT kecintaan kamu. Dan masih bersama Bagas Teman Pro 2 sampai nanti di jam 7. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
3: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
2: Enggak, Bu, enggak.
4: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
5: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
2: Botol minuman Iman, Wi.
4: Kerupuk si Anto, tuh.
5: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
2: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
4: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
5: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
2: Ah, dia siapa, Tok? Kenal?
4: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
5: Iman, Anto, tungguin.
6: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman berdua, balik lagi bersama Bagas, dan kali ini aku mau muterin kamu sebuah lagu dari Aktif atau Akselerasi Kreatif Musik, teman berdua ya. Dan kali ini kita akan mendengarkan lagunya dari Tropical Forest, teman berdua. Ini adalah sebuah band reggae yang dikenal konsisten untuk mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik dan memproduksi video musik untuk lagu mikroplastik, teman berdua. Untuk proses produksi ini digarap oleh talenta lokal ya, yakni Eko Poleng bersama Hypno Creative Media, dan juga mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur. Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu juga serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga udah turut hadir, teman berdua, untuk memantau prosesnya ya. Karena memang produksi video musik dari Tropical Forest ini difasilitasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media, teman berdua. Oke deh, jangan lama-lama, teman berdua. Kita dengerin lagu reggae kali ini, teman berdua ya, dari Tropical Forest dengan Microplastic.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jadi teman berdua, di malam minggu ini aku mau ngasih informasi gitu ya, terkait di sini ada sebuah fenomena teman berdua ya. Buat kamu mungkin yang tahu band Musa atau Muse gitu ya, ternyata ini baru aja ganti username media sosial gara-gara ada Meta AI teman berdua. Ini adalah band Muse yang ternyata baru aja mengganti username semua media sosialnya karena Meta baru aja meluncurkan sebuah alat kecerdasan buatan gitu ya, bernama Muse juga teman berdua. Nah, sebagai informasi bahwa Muse versi Meta ini merupakan agen AI serbaguna yang dirancang untuk membantu pengguna mengatur jadwal berbelanja, melakukan pembayaran, hingga mengelola email teman berdua. Nah, memang teman berdua ketika punya nama yang sama, itu tentu saja membuat bingung para penggemar ya saat mengakses media sosial. Karena itulah band Muse dengan besar hati dan legowo gitu ya, ini mengganti nama akunnya sendiri teman berdua. Yang mana sebelumnya band Muse ini memakai username @muse di Instagram maupun di X ya. Namun setelah ada nama yang sama, ternyata diganti menjadi @musetheband di X dan juga @museband di Instagram. Dan ini juga menuai beberapa komentar-komentar dari para netizen tentu saja teman berdua ya. Ini ada netizen yang mau mengetik atau berkomentar, secara etika yang baru dong yang harus menyesuaikan diri. Nah, ini dia teman berdua ya. Banyak banget komentar-komentar seperti ini gitu ya. Ini ada juga yang komen bahwa apalah Meta Muse, ganggu akun aja. Tapi saat ini ya, sampai saat ini manajemen dari band Muse ini tidak berkomentar apapun tentang username barunya teman berdua. Nah, kalau yang belum tahu Muse teman berdua, ini adalah band asal Inggris yang debut pada 1999 ya, dengan album yang berjudul Showbiz teman berdua. Namun sebelumnya band tersebut terbentuk tahun 1994 nih. Ini udah ngeluarin album berformat EP atau extended play ya di tahun 1997. Band ini juga digawangi oleh Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme, dan juga Dominic Howard teman berdua. Ini juga udah merilis berbagai macam album ya, dan ternyata teman berdua di sini ada salah satu lagunya Muse yang mungkin kita akan dengarkan sekarang gitu ya. Buat kamu yang pengen tahu gitu atau udah tahu Muse dari lama, ini saatnya kita sedikit bernostalgia teman berdua. Ada Supermassive Black Hole dari Muse teman berdua, spesial buat kamu gitu ya, untuk merayakan username barunya dari Muse band.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebelum kita dengerin lanjut lagunya Main dari Hi-Fi ini teman Pro 2, aku juga mau pamit sama kamu karena ini udah mau jam 7 teman Pro 2 ya. Ini waktunya Bagas untuk pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana karena nanti kita akan bergabung ke RRI Surabaya ya dengan acara musik live chat berjaringan Kornel 10 Jatim. Dan di jam 8 nanti teman Pro 2, kamu akan ditemenin oleh Safa untuk malam mingguan. So, kalau gitu Bagas pamit, bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

frame dan kacamata hitam. Sementara Polanski berjalan di dekatnya dengan pakaian kasual. Keduanya diketahui telah bertunangan sejak 2024 dan belakangan jarang tampil di depan publik. Momen tersebut menjadi perhatian karena Gaga sebelumnya beberapa kali secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang ibu. Info selanjutnya, grup idola Indonesia Nona beranggotakan Baila, Khas, Kristi, dan Esther merilis video musik berdurasi hampir 15 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song. Bertepatan dengan Hari Radio Nasional pada 11 September 2026 menjelang album debut mereka Island Girls yang dijadwalkan rilis pada 18 September. Info selanjutnya teman Pro 2, PT Waskita Karya Persero TBK menyampaikan bahwa jadwal operasional moda LRT Jakarta fase 1B rute Manggarai Velodrome masih belum dapat dipastikan karena menunggu hasil keputusan proses uji coba. Direktur Operasi Waskita Karya Paulus Budi menjelaskan bahwa sebelumnya pihak memang sempat menyampaikan informasi mengenai rencana operasional terbatas, tetapi jadwal tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend. Info Pro 2.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Barengan aku Mas Hadi di Sokin. Dan ada suara-suara bocor teman berdua. Ini bukan orang rusuh atau kayak gimana teman berdua, karena kita masih merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Dan ada perayaan RRI Fest juga di sini. So, yang buat kamu semuanya yang emang lagi gabut di rumah, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau pergi kemana, ya udah datang aja ke RRI teman berdua di RRI Surabaya. Banyak games, banyak tenan juga, banyak acara seru pokoknya di Sokin gitu ya teman berdua. Dan kalau misalkan lagi mager-mageran aja di rumah, masih bisa banget dengerin aku di Pro 2 FM Surabaya jaga malam sampai nanti jam 12 malam. Kita awali jaga malam kali ini dengan satu lagu, kita Afgan dulu ya, Lestari Merdu. Enjoy.

87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu yang sekarang lagi stay tune ya. Dan for sure di malam hari ini ada Safa yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Dan bakal banyak banget informasi-informasi akan aku hadirkan di malam hari ini. Jadi pastikan terus kamu stay tune. Sayang banget hari ini, lupa kasih tahu nih, sayang banget hari ini Music Live Chat, maksud Safa, dari Pro 2 Surabaya gak bisa berlangsung, teman Pro 2. Tapi gak perlu khawatir, karena aku bakal hadirkan single-single listening untuk menemani kamu berakhir pekan kali ini. So keep stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepat ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Bentar, Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Ih, Papa, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya nggak gitu. Cuma mau cerita aja, kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih. Tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Dan kan, mulai deh.

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2, selamat malam. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di Jaga Malam kali ini masih bareng sama aku Safa yang bakal hadirkan beragam informasi ya sampai jam 12. Nah, teman Pro 2, as we know, beberapa orang nih kalau misalnya ngobrolin tentang makanan gitu ya, ini kan biasanya makanan sisa itu disimpan di kulkas untuk beberapa orang. Dan maybe mungkin rasanya adalah sayang nih kalau misalnya dibuang dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ingat, kita biasanya bakal mencoba untuk menghangatkan dan memakannya kembali. Tapi kalau misalnya udah lupa dan bahkan disimpan berhari-hari, ternyata belum tentu selalu aman dikonsumsi teman Pro 2, apalagi kalau misalnya penyimpanannya kurang tepat kayak gitu. Suhu dingin ini emang dapat memperlambat pertumbuhan bakteri di makanan, tapi tidak serta-merta menghentikan seluruh aktivitas mikroorganismenya teman Pro 2. And that's why penting banget untuk memperhatikan kondisi makanan ya sebelum mengkonsumsinya kembali. Ada beberapa perubahan seperti munculnya aroma asam atau juga berubah bau, tekstur belendir ya, muncul jamur sampai wadah yang mengembung ya. Ini dapat jadi tanda makanan udah mengalami kerusakan. Jadi better dibuang aja gitu ya, daripada sakit perut dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dari eating well ya, ini ada beberapa tanda-tandanya nih yang nanti aku bakal hadirkan lagi info detailnya untuk kamu. Jadi pastikan terus kamu di sini ya, jangan kemana-mana.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro 2 kalau misalnya ngobrolin tentang makanan yang udah nggak layak makan gitu ya di kulkas sendiri, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama tadi adalah berubah bau, teman Pro 2. Jadi ada bau menyengat, aneh, atau asam yang merupakan salah satu tanda makanan ini mulai rusak. Mikroorganisme dapat memecah protein, lemak, dan juga karbo di makanan, sehingga ini menghasilkan senyawa yang menimbulkan aroma asam, tengik, dan gak sedap. Dan kalau misalnya makanan berbau aneh atau asam, ini berarti bakteri atau jamur lagi menguraikan makanan ya. Mengkonsumsinya dapat menyebabkan gangguan perut dan juga bahkan keracunan makanan. Selain itu juga teksturnya ini bakal lengket atau berlendir ya. Kalau misalnya kamu perhatikan lagi teksturnya, terutama kayak misalnya ayam, ikan, atau daging olahan. Dan kalau misalnya teksturnya itu ada lendirnya atau lengket, mikroba ini udah berkembang biak di permukaan dan makanan ini harus dibuang. Konsumsinya dapat menyebabkan diare, muntah, dan juga demam, teman Pro 2. Selain itu juga muncul bercak jamur ya, di mana bercak jamur yang terlihat jelas ini jadi alasan kuat untuk membuang makanan kamu. Dan jangan hanya memotong bagian yang berjamur, terutama pada makanan yang lunak, dan memilih banyak kandungan punya banyak kandungan air gitu ya. Beberapa jenis jamur ini kabarnya menghasilkan racun yang dapat membahayakan hati atau sistem kekebalan tubuh kita, teman Pro 2. Jadi harus diperhatikan lagi ya sebelum mengkonsumsi makanan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.

0: mau ada suap di kantor ini ya.
1: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

teman Pro 2, ciri-ciri lainnya ya, kalau misalnya makanan ini gak layak konsumsi juga setelah masuk kulkas, itu adalah warna makanan yang berubah. Jadi perubahan warna ini muncul bercak ya, atau bahkan muncul bercak di makanan, ini patut dicurigai. Perubahan ini dapat terjadi karena oksidasi, aktivitas enzim, atau pertumbuhan mikroba. Meski gak semua perubahan warna otomatis berarti muncul makanan berbahaya gitu ya, perubahan yang gak lazim ini, terlebih jika disertai bau atau tekstur aneh, adalah alasan wajib untuk membuang makanan tersebut. Selain itu adalah wadah yang menggembung atau makanan berbuih ya, di mana wadah makanan yang menggembung ini adalah makanan yang berbuih atau muncul gelembung secara nggak biasa. Ini dapat menunjukkan kalau misalnya ada aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan gas. Jika makanan berbuih, mengeluarkan busa, atau wadahnya bakal menggembung gitu ya, mikroba lagi ngasilin gas di dalamnya. Tapi perlu diingat teman Pro 2, kalau nggak adanya tanda-tanda tersebut, bukan jaminan makanan aman. Sisa makanan sebaiknya segera dimasukkan ke kulkas gitu ya. Disimpan dalam wadah bersih dan tertutup, serta dipanaskan kembali hingga mencapai sekitar 74 derajat Celcius sebelum dikonsumsi, kayak gitu. Dan itu dia beberapa ciri-ciri makanan di kulkas yang udah basi dan nggak layak konsumsi, selain melihat kondisi makanan. Lama penyimpanan juga perlu diperhatikan teman Pro 2. Kalau misalnya udah lupa kapan terakhir makan ini disimpan ya, dan muncul rasa ragu, ya udah better kayak ya udah dibuang aja gitu daripada nanti keracunan ya. Oke deh, info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan terus kamu stay tune di Jaka Malam.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Safa di sini. Well, teman Pro 2, ada nggak sih di antara kamu yang sekarang itu udah mulai ngelirik suplemen kolagen gitu? Saat maybe kamu udah ngelihat tanda-tanda penuaan dini ya yang mencuat di muka kamu, badan kamu, dan lain sebagainya. And ya, yeah, as we know, teman Pro 2 biasanya tuh sekitar ya menjelang umur 30 produksi kolagen tuh emang berangsur menurun ya. Dan kalau misalnya dilihat juga dari Harvard Health Publishing, kolagen sendiri adalah protein struktural utama yang menyusun banyak jaringan tubuh, termasuk kulit, rambut, kuku, tendon, tulang rawan, dan juga tulang kita, teman berdua. Nah, yang pasti ada beberapa, as you know, kalau misalnya kolagen ini kan bisa dikatakan bisa jaga kekencangan, terus volume, kelembapan kulit, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kolagennya berkurang nih, kulit kita tuh bakal bisa kering, terus kurang elastis, dan garis halus itu mulai terlihat. Kondisi yang satu ini, teman Pro 2, membuat beberapa orang tuh memilih untuk menggunakan suplemen kolagen tambahan, teman Pro 2. Nah, ada informasi cukup menarik ya ini, dimana kita harus perhatiin lagi biar nggak salah pilih suplemen kolagen. Yang pertama adalah perhatiin lagi sumber kolagennya gitu, karena memang kalau dari artikel yang aku baca nih ya, suplemen kolagen itu dari berbagai macam sumber ya, kayak misalnya sapi, ikan, babi, atau ayam. Nah, kalau misalnya dari health sendiri, ini kalau kita pilih punya alergi ikan, maksudnya better hindari suplemen kolagen yang berbahan dasar marine kolagen. Selain itu, beberapa sumber kolagen juga bisa lebih berpotensi nih memicu reaksi tubuh dibanding sumber lain gitu. Jadi harus dicek banget sama tubuh kita, halal haramnya juga, dan lain sebagainya, teman Pro 2. Dan selain itu, ini juga adalah pastiin dosisnya tepat, teman Pro 2. Belum ada dosis kolagen yang resmi dianjurin untuk semua orang, tapi riset menunjukkan konsumsi harian sekitar 2,5 sampai 15 gram hydrolyzed collagen peptides ini dinilai aman dan juga efektif. Kebutuhan ini juga berbeda sih, tergantung sama tujuan kamu. Misalnya untuk kesehatan kulit, sendi, atau juga massa otot. Jadi harus benar-benar diperhatikan lagi dosis yang tepat. Nah, yang lainnya apa sih yang perlu diperhatikan? Nanti deh aku bakal share infonya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Teman Pro 2 masih ngobrolin tentang pemilihan suplemen kolagen gitu ya, yang harus diperhatikan sebelum kita mengkonsumsinya. Itu juga pilihlah bentuk kolagen yang juga efektif. Jadi saat baca label di botol suplemen atau minuman kolagen, cari seperti hydrolyzed collagen atau kolagen terhidrolisis, atau bisa juga kolagen peptides ya, atau kolagen peptida bahasa Indonesianya. Nah, kolagen berbentuk peptida ini udah dipecah jadi partikel kecil sehingga lebih mudah nih diserap tubuh kita dibanding dengan kolagen yang belum dihidrolisis. Jenis ini umumnya lebih praktis dan dianggap lebih optimal untuk kita konsumsi, teman produk. Selanjutnya nih, jangan lupa juga cari produk yang nutrisi pendukungnya juga tepat banget. Jadi emang beberapa suplemen kolagen itu menambah vitamin C atau asam hyaluronat. Nah, vitamin C ini kabarnya teman produk ya, membantu proses pembentukan kolagen, sedangkan asam hyaluronat dapat mendukung kelembapan kulit kita. Ya, walaupun efek tambahannya masih bervariasi dalam berbagai penelitian, ternyata dua bahan ini teman produk punya dukungan ilmiah yang lebih kuat dibanding campuran herbal yang sering ditambahkan pada produk suplemen kolagen di umumnya ya. Dan yang terakhir teman produk, ada beberapa lagi nih, hindari juga klaim yang terlalu muluk ya. Misalnya ini nih hasilnya instan gitu, misalnya efek anti aging seketika, teman Pro 2. Karena seperti ini pun masih belum didukung sama bukti ilmiah memadai, walaupun terdengar nggak realistis gitu ya. Besar kemungkinan emang banyak juga yang tergiur, teman Pro 2. Jadi pilihlah produk yang penawarannya realistis dan juga transparan ya. And for sure, ada lagi satu lagi deh, nanti pokoknya aku bakal hadir untuk kamu, jangan kemana-mana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: in the world. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Dua tips selanjutnya, kalau misalnya kamu pengen mengkonsumsi suplemen kolagen, itu pilih juga yang minim aditif. Jadi hindari produk yang ada tambahan gulanya, pemanis buatan, pewarna sintetis, pengawet berlebih, dan filler yang nggak perlu, teman pro 2. Beberapa contoh bahan yang sebaiknya diwaspadai itu adalah sucralose, abis itu ada juga erythritol, red dye 40, sodium benzoat ya, dan juga ada potasium sorbet, teman pro 2. Ya walaupun emang semuanya nggak berbahaya, tapi bahan tambahan berlebih ini juga bisa memicu masalah pencernaan atau efek samping lainnya, teman pro 2. Nah, memilih suplemen kolagen nggak cukup hanya ngelihat kemasan yang menarik atau jadi manfaat yang heboh. Kita juga perlu banget, teman pro 2, jeli ngelihat daftar bahan di kemasannya gitu. Jangan sampai upaya kita supaya tampak lebih muda jadi terhalang karena salah pilih produk ya. Well, semoga informasi yang satu ini bisa bermanfaat, teman pro 2. Aku undur diri, thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. See you again next time, bye-bye.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Aduh, Pak. Hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun. Untung aja Papa cepet ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Duh. Bentar. Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Bapak, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Kan, mulai deh.

87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Safa juga nih di edisi kali ini. Dan for sure aku juga masih bakal hadirkan beberapa informasi untuk menemani kamu sampai nanti, teman Pro 2. Well, teman Pro 2, kesopanan dan tata krama ini jadi modal penting ya saat kita jalan-jalan ke luar negeri. Dan dari hasil survei terbaru, kabarnya wisatawan atau turis asal negara tertentu ini terbukti teman Pro 2 punya kebiasaan dan etika berlibur terbaik di dunia. Misalnya nih, wisatawan asal Jepang ya, ini kabarnya dinobatkan sebagai turis paling sopan di dunia, dan disusul oleh turis asal Norwegia dan juga Swiss. Di sisi lain, beberapa negara lain juga berhasil menduduki posisi puncak untuk berbagai kategori, mulai dari turis paling pemurah dalam memberikan uang tip, paling royal belanja, hingga turis yang paling mengembari kuliner lokal ya. Jadi temuan yang satu ini terungkap di survei yang udah dilaksanakan oleh safaribookings.com, platform pemesanan tur safari Afrika ya. Di saat ini melibatkan 192 operator tur dengan mengajukan 5 pertanyaan utama terkait karakter wisatawan berdasar kewarganegaraan, kayak gitu teman Pro 2. Nah, kira-kira gimanakah hasil surveinya? Nanti dia aku bakal hadirkan infonya untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: What if it's...

Teman Pro 2 masih ngobrol tentang beberapa ini ya, negara-negara yang mana bisa dikatakan dengan berbagai macam ciri khasnya, kayak yang paling loyal, paling sopan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dilihat juga dari Euronews, Jepang sendiri tuh ya teman Pro 2 ada di posisi teratas sebagai negara dengan turis paling sopan di dunia setelah mengantongi 21,1% suara dari para operator tour. Sedangkan wisatawan dari Norwegia dan juga Swiss ini mengekor di posisi kedua dan ketiga, masing-masing meraih 10,6% dan 10,4% suara. Sedangkan turis asal Kanada dan Amerika Serikat ini melengkapi daftar 5 besar teman Pro 2. Sedangkan di posisi terbawah, turis asal Italia ini ada di urutan akhir yang ada dengan hanya memperoleh sekitar 1,3% suara terkait indikator kesopanan. Ya, walaupun seperti itu sih teman Pro 2, para pelancong asal Eropa juga secara umum tetap dapat pujian dari para penyedia jasa wisata gitu. Salah satunya operator Imara Tours dan Sibar, dia juga mengungkapkan kalau wisatawan Eropa itu ternyata punya rasa yang ingin tahu yang tinggi banget terhadap konservasi alam dan perilaku satwa liar gitu. Dan budaya memberi tips yang kuat di Amerika Serikat ini juga membawa wisatawan asal Amerika Serikat menduduki peringkat pertama sebagai turis paling pemurah. Amerika Serikat sendiri mendominasi dengan perolehan suara mencapai 29,5%, jauh banget mengungguli negara-negara lain teman Pro 2 ya. Dan for sure yang lainnya gitu ya, ini juga masih ada beberapa. Kalau misalnya kamu penasaran kira-kira mana lagi nih yang punya kategori baik untuk wisatawannya, ntar deh aku bakal update untuk kamu, update surveinya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman pro 2 lagi ngapain nih di apa namanya sekarang ini ya? Mungkin kamu lagi capek banget, boleh deh untuk take rest dulu ya dari rutinitas kamu. Karena kalau misalnya udah lagi capek banget, kayaknya harus banget untuk take a break teman pro 2 dan merefreshkan pikiran ya. Kita masih ngobrolin tentang beberapa turis-turis ya dengan berbagai macam sifat-sifatnya. Tapi memang kalau misalnya ngobrolin tentang turis yang cukup pemurah dalam memberikan tip ke pemandu wisata dan juga staff lokal, itu salah satunya ada di Jerman, terus habis itu Kanada ya teman pro 2 dan juga Swiss. Untuk kategori turis, maksud Safa yang paling royal mengeluarkan uang saat libur, wisatawan Amerika ini memuncaki daftar dengan perolehan 24% suara, disusul oleh turis asal Jerman dan Kanada yang masing-masing mengantongi 12,8%, kayak gitu teman pro 2. Sedangkan wisatawan asal Inggris dan India itu ada di papan bawah dengan masing-masing sekitar 4,5% suara, disusul Spanyol 4,3% maksud Safa ya. Dan menunjukkan kecenderungan turis dari negara-negara tersebut lebih menyukai liburan santai aja gitu teman pro 2. Jadi kalau misalnya dilihat sih untuk kategori dengan jiwa petualangan yang paling tinggi itu diborong sama negara-negara Eropa kayak Jerman, Paris, terus Belanda. Sedangkan yang pengen jalan-jalannya pengen kulineran aja itu ada di yang pertama India, terus 2 Jepang, 3 ada Prancis, 4 ada Cina, dan 5 ada Belanda teman pro 2 ya. Oke, jadi Indonesia masih belum masuk daftar juga nih. I don't really know kenapa gitu kan. But ya, itu adalah fun fact untuk hasil survei kali ini kalau ngomongin tentang turis teman pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Info lain juga bakal aku hadirkan untuk kamu di sini. Aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti.

Teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune karena jam 11 ini akan ada single-single listening ya untuk menemani kamu beristirahat malam hari ini. So have a great day teman Pro 2, sampai undur diri.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Radio.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ya, seberapa sering sih kalian memberi tip untuk pelayanan dari seseorang? Di beberapa negara termasuk Indonesia, hal tersebut sering dilakukan sebagai bentuk terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Namun berbeda dengan Jepang, menerima uang di luar sistem yang sudah ditentukan dianggap ilegal dan kurang sopan. Jepang terkenal dengan kesopanan dan kualitas servis mereka yang bagus. Membuat pelanggan merasa seperti raja dan ratu merupakan bagian dari bisnis dan juga bentuk dari budaya. Omotenashi, yang berarti keramah tamahan. Dan hal tersebut sudah menjadi kebanggaan negara Jepang. Oleh karena itu, apabila kalian tidak ingin dicap kurang sopan oleh orang Jepang, hindari memberikan tip ketika berlibur ke sana ya. Cukup dengan ucapkan arigato gozaimasu atau terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu 12 September 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai, selamat pagi teman Pro 2 di pada edisi hari ini, hari Minggu 13 September 2026 bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi ya, dengan berbagai informasi menarik terupdate di hari ini teman Pro 2. Dan nanti di jam 5 akan ada Jazz Music yang berisikan musik-musik easy listening ya, untuk menemani kamu mengawali pagi hari kamu teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap di sini bareng sama aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
3: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin para pecinta Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, segala puji bagi Allah yang memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, dan mengatur segala urusan dengan ketetapannya. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bergegaslah menggemukkan yang kurus, merubah yang bengkok supaya lurus, melahirkan keindahan di tengah lantaran noda dan dosa. Sudah teramat banyak manusia terlena, banyak lalai dan terpesona oleh pandangan mata yang mudah terpujuk, terperdaya dari pandangan yang syarat dengan godaan. Sehingga begitu banyak sudah yang terjebak dan jatuh dalam pelukan angkara murka. Ada yang dilalaikan dengan warisan berlimpah yang ditinggalkan ayah bundanya. Ada juga yang hanyut dalam arus modernisasi yang terkadang menyesatkan, menenggelamkan siapa saja yang minus akan iman dan akhlak. Sesuai dengan pembuka, maka pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul pentingnya menuntut ilmu agama untuk akidah dan akhlak pemuda generasi penerus bangsa. Hadirin, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, pada zaman sekarang banyak di antara umat Islam yang mengingkari syariatnya sendiri. Ibadah mereka tinggalkan, orang tua mereka abaikan, bahkan ada yang sampai hati menghabisi nyawa orang tuanya tanpa rasa kasihan. Kenyataannya hadirin, kebanyakan remaja di zaman sekarang lebih suka berjoget, di sini bergoyang, di sana malam begadang, siangnya minta uang. Membaca Al-Quran mereka lupakan, membaca komik dan majalah mereka utamakan. Sholat mereka tinggalkan, sedangkan menonton film menjadi kebanggaan. Memang bukan salah bunda mengandung jikalau banyak kaula muda yang bingung, hidup bebas terasa terkurung, tidak mabuk tapi jalannya huyung, belum menikah tapi mengandung, na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah jika pelajaran akhlak disepelekan. Kalau peribahasa mengatakan, dengan iman hidup akan terarah, dengan takwa hidup selalu barokah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Karenanya hadirin, agar kuncup segera berkembang, mari bersama-sama kita merenungi surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin rahimakumullah, teringat dengan suatu kisah dahulu kala, Nabi Sulaiman alaihissalam telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah penawaran. Nabi Sulaiman alaihissalam diminta untuk memilih salah satu di antara ilmu, harta, atau kekuasaan. Kemudian apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memilih harta ataupun kekuasaan, akan tetapi yang dipilih oleh beliau adalah ilmu. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu? Nabi Sulaiman menjadi orang terkaya di zamannya. Beliau juga seorang raja ternama, yang mana para tentara beliau bukan hanya dari golongan manusia, melainkan jin dan binatang pun ikut bersamanya. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, betapa pentingnya akidah dan akhlak bagi pemuda di zaman sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya banyak sekali akhlak-akhlak terpuji, dan sudah kewajiban kita untuk mencontohnya. Hadirin, mari kita utamakan ilmu akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan ilmu, harta dapat dicari, akan tetapi harta tanpa ilmu tidak akan berarti. Harta akan habis, tahta akan terkikis, yang ada hanyalah derita dan tangis. Oleh karena itu hadirin, mari senantiasa memanfaatkan waktu kita di masa muda untuk memperbanyak dan memperdalam ilmu-ilmu agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sajadah Panjang, kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
0: Kajian pagi dengan tema Sifat Aneh Manusia oleh Ustaz Adi Dayan.
5: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2, selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi. Pelatih kepala Arema FC, Marco Santos, mengatakan anak asuhnya untuk mewaspadai permainan transisi cepat yang menjadi salah satu kekuatan tuan rumah. Marco mengatakan telah mempelajari permainan PSM termasuk dari pertandingan yang telah dijalani tim Juku Eja sebelumnya. Menurutnya, PSM memiliki sejumlah pemain yang mampu bergerak cepat saat melakukan transisi. Karena itu Arema FC harus mempersiapkan pertandingan dengan baik untuk meredam kekuatan lawan sekaligus membuka peluang membawa pulang poin dari Makassar. Bagi Arema, laga di Makassar menjadi ujian untuk membuktikan kesiapan tim menghadapi salah satu lawan yang dinilai memiliki kekuatan lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Kita berbagi informasi terakhir teman Pro 2, Wali Kota Batu Nur Rohman menyoroti pentingnya regenerasi petani agar sektor pertanian di Kota Batu tidak kehilangan penerus. Menurutnya regenerasi petani juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan sebagaimana program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Nurman mengatakan penerapan smart and integrated farming menjadi bagian penting dalam proses regenerasi petani di Kota Batu, di mana pendekatan tersebut juga dinilai dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Selain persoalan regenerasi, Nurman mengatakan pertumbuhan pariwisata di Kota Batu perlu berjalan beriringan dengan keberadaan sektor pertanian. Ia menyebut mayoritas masyarakat Kota Batu masih menguntungkan kehidupannya dari dunia pertanian sehingga perkembangan pariwisata tidak lepas dari keberlangsungan produk di dalam pertanian.

0: Terima kasih, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: FM.

Ya teman berdua, sebuah lagu dari Salma Salsabil ya, Hacu. Jadi lagu pembuka nih di Spada bareng sama Dila ya di hari Minggu ini 13 September 2026 teman berdua. Jadi syarat buat teman berdua yang harus masih bekerja ya walaupun di hari Minggu teman berdua. Jadi aku puterin lagu dari Salma terbarunya yaitu Hacu teman berdua. Dan buat kamu nih yang hari ini libur, gimana udah pada bangun atau belum teman berdua? Apakah semalam tidur kamu nyenyak atau agak sedikit terganggu gitu ya, kan ada suara-suara yang biasa kita dengerin ya di weekend selama bulan Agustus sampai dengan September ini teman pro 2. Kalau misalkan kamu masih ngantuk, lanjut tidur aja nggak apa-apa teman pro 2. Tapi kalau kamu masih mau berolahraga atau bergerak gitu ya, boleh banget juga. Dia juga masih bakal nemenin kamu nih sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman pro 2. Berbagai informasi udah aku siapin ya buat kamu. Nanti aku akan update juga gimana cuaca untuk hari ini. Jadi buat kamu yang mau keluar, pastiin aja kamu stay tune bareng aku, karena abis ini aku bakal hadirkan perkiraan cuaca di hari ini, apakah nanti hujan atau gimana. Let's stay tune aja bareng aku di 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

buat kamu nih yang mau ada rencana keluar rumah gitu ya, mau olahraga maybe, mau jogging, mau apa lagi, mau pedal, mau renang, mau bersepeda ya, mau berdua, apapun lah ya, pokoknya yang di luar. Ini harus banget ya update perkiraan cuaca di hari ini bakal seperti apa teman Pro 2. Dan aku juga bakal bacain informasi dari website bmkg.co.id ya, gimana cuaca di sekitaran Lok Waru hari ini ya teman Pro 2. Nanti di jam 8 pagi ini suhunya akan berada di 27 derajat Celcius ya, dengan kecepatan angin ada di 6,7 km per jam dari arah timur laut teman Pro 2. Kemudian next di jam 10 ya, ini akan naik lagi suhunya menjadi 30 derajat Celcius dengan kecepatan anginnya masih sama, masih 6,7 ya di arah timur laut. Tapi di jam 11 akan naik 1 derajat jadi 31 derajat dan anginnya agak sedikit kencang teman Pro 2 ya, di angka 32,4 km per jam dari arah timur laut teman Pro 2. Kemudian next nih di jam siang ya, di jam 2 nanti akan turun dari 31 ke 29 derajat Celcius. Untuk kecepatan angin juga turun ya di angka 10,5 km per jam dari arah yang sama, dari masih timur laut ya teman Pro 2. Kemudian bergeser di sore hari di jam 5 akan turun lagi jadi 23 derajat Celcius dengan suhunya ya, untuk kecepatan anginnya ada di 1,6 km per jam dari arah selatan teman Pro 2. Jadi di malam hari juga akan semakin turun ya, di jam 8 malam ini menjadi 21 derajat Celcius dan kecepatan angin di 2,2. Kemudian di jam 11 malam angka terendah untuk hari ini ada di 20 derajat Celcius dengan kecepatan angin di 6,3 km per jam dari arah barat daya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau keluar kayaknya aman-aman aja ya, karena hari ini gak akan, perkiraannya gak akan ada turun hujan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau nyuci baju maybe ya, anak kos atau di rumah mau bantu-bantu mamah nyuci baju, bisa banget karena cuaca di pagi sampai sore nanti akan terang aja teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti ya di jam 10 pagi. Jadi pastiin aja kamu stay tune di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Romo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

0: drop. Drop it like it's hot.
1: Tuan Pro 2 grup elektronik Weird Genius kembali hadir lewat karya baru mereka berjudul Your Side bersama Novia Bachmit. Yang spesial, lagu ini memadukan musik elektronik modern dengan instrumen tradisional khas Sumba, Nusa Tenggara Timur seperti jungga dan dunggaroro. Weird Genius bahkan menghabiskan waktu 2 minggu di Sumba loh untuk mengeksplorasi budaya dan alat musik tradisional yang mulai langka. Lewat Your Side, Weird Genius juga ingin mengenalkan kembali kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda lewat musik yang modern dan relevan. Buat kamu yang suka eksplorasi musik unik dan sinematik, lagu ini cocok banget buat masuk ke playlist kamu loh, Tuan Pro 2.

0: Press drop, drop it like it's hot.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada, selamat pagi teman Pradua.

Ya teman-teman, selamat pagi buat kamu yang baca bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila nih di pada edisi hari Minggu ya, 13 September 2026. Nah, di hari Minggu teman Pro 2, tadi aku barusan keluar gitu ya, melihat dunia di luar. Banyak banget orang-orang yang lagi olahraga, ada yang jogging, ada juga yang sepedaan ya teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang suka goes gitu ya, ini ada kabar menarik karena ada dari Time Out ya, ini kembali merilis daftar kota terbaik di dunia untuk bersepeda pada tahun 2026 teman Pro 2. Survei ini melibatkan ada lebih dari 24.000 warga urban gitu ya, untuk melihat seberapa nyaman sih dan seberapa mudah ya bersepeda di kota mereka. Ada yang pertama, ada dari Cambridge, Inggris ya, berhasil menempati posisi pertama dengan skor 83,2% karena wilayahnya yang datar, relatif kering dan juga tata kota yang ringkas teman Pro 2. Kemudian di posisi kedua ya, ada di Kanada dan juga Denmark ya. Di Asia sendiri, di Shanghai ada menempati posisi keempat, dan juga Taipei ada ke-8, Seoul ke-11, dan juga ada Abu Dhabi yang menempati posisi ke-15 teman Pro 2. Jadi setelah keseluruhan ya teman Pro 2, kota-kota tadi juga masih didominasi di benua Eropa, tapi masuknya kota-kota Asia di Timur Tengah, juga Afrika hingga Amerika ini menunjukkan juga budaya kue semakin mendunia gitu ya teman Pro 2. Tapi sayang banget Indonesia masih belum masuk. Jadi buat kamu yang mau Indonesia masuk ke dalam daftar untuk negara terbaik bersepeda gitu ya, bisa deh kamu sepedaan sekarang teman Pro 2.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.